0: Fetch untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan Selfetch juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Selfetch guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan Selfetch. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan Selfetch sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai

0: Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakdata RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Johan Musiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
5: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
4: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, nggak kalah sama produk luar.
5: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
4: Pastinya dong. Buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang. Lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh. Kita pasti dapat barang unik yang gak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
5: Menarik juga ya, tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
4: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
5: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
4: Yep, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal. Atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba enggak?
5: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan besar.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Manado. Sekali lagi kami masih menantikan untuk siaran langsung dalam rangka HUT TNI ke-81. Ya, bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya. Bertempat langsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kami masih menentukan untuk siaran langsung HUT TNI pagi ini.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, Brigada Weekend, ada resah dari Samson ya, sudah hadir menyapa Anda lagi untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami konfirmasi kembali untuk siaran langsung dalam rangka HUT TNI ke-81 ya, untuk pagi ini. Kami akan siarkan secara langsung nanti pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya. Sambil menantikan, ya saya masih temani dengan lagu-lagu spesial penyemangat Anda untuk pagi ini.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Saat ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan.

Oke, baik pendengar, terkait dengan peringatan HUT TNI ke-81 ya. Pendengar, puncaknya digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, dan rangkaian kegiatan mencakup ya upacara penganugerahan tanda kehormatan hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Dan berdasarkan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, nantinya rangkaian diawali dengan pengecekan personel perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Dan acara pokok diawali juga dengan laporan

Ya, dan acara pokok diawali dengan laporan perwira ya, dilanjutkan penghormatan kebesaran dan pemeriksaan pasukan ya, dan peresmian serta pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI, dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara nanti sekaligus menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Oke, dan sekali lagi untuk siaran langsungnya kami siarkan ya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan Bu Guru.
0: Selamat makan Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, HUTNI ke-81 dengan tema tahun ini TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini tentu menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Ya, dan sekali lagi kami masih menantikan untuk siaran langsung ya dalam rangka HUTNI ke-81 untuk pagi ini.

0: Baik, berikan kita tinggalkan kotak regen 1 untuk Indonesia. Program Sate Rarwanado segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita ikuti siaran langsung HUT TNI ke-81.
1: Pemirsa YouTube RRI Net Official, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Proketur Tabak dan Tropat kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan, krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, saja

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikanlah ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Kawanan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Danpuspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.I. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
4: Hormat. Senjata.

0: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi

Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

0: Tangkap! Senjata! Gas!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: upacara selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkan.

delapan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud nikah. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan lamanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru, yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa, terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, Bapak pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Farhan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih loba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang dua kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Farhan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6.055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: RRI.
1: Fathia Nur Salfa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Intraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut. Dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola, pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas, terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Hewan Needham.
0: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, Prof. Ini kita mau ngomongin flu pada unggas nih, Prof. Pagi ini.
4: Iya, Mbak.
3: Iya, kalau dibilang kan sekarang kalau pada manusia misalnya ya sedang musimnya flu. Nah, kalau pada unggas ini kondisinya seperti apa sih akhir-akhir ini?
4: Jadi begini, kalau kita melihat secara keseluruhan global itu karena adanya perubahan iklim sekarang ini kan.
3: Iya.
4: Nah, pada saat perubahan iklim itu semua organisme di dunia ini akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Nah, yang paling cepat melakukan perubahan itu adalah golongan-golongan kuman atau mikroorganisme yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, itu yang kita sebut dengan mutasi. Jadi bukan hanya manusia yang istilahnya bisa terinfeksi flu dan sebagainya. Mikroorganisme pun, unggas pun juga bisa terinfeksi oleh karena penyesuaian dari kuman-kuman tersebut. Yang paling fenomenal, ayam itu kan terinfeksi oleh virus flu burung. Sejak saat itu, ayam itu dimanapun, termasuk di Indonesia, itu mempunyai kepekaan terhadap virus influenza, apa saja variannya, yang memungkinkan mereka juga terinfeksi gitu.
3: Baik. Nah, kalau kondisi seperti ini begitu ya, kadang-kadang kan kita kaitkan nih misalnya flu pada hewan ini bisa menyebabkan langsung terkontaminasi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, pengertian secara awamnya akan seperti apa sih? Apakah memang unggas misalnya bebek, itik ini juga pembawa carrier atau virus yang bisa terkontaminasi langsung kepada orang?
4: Iya, jadi kalau dulu, Mbak, itu ada terpisah yang tegas ya antara penyakit yang ada di manusia dan penyakit yang ada di hewan. Nah, sekarang dengan perubahan global dan sebagainya seperti ini, apa lalu lintas transportasi dunia seperti begitu cepat, maka penularan penyakit dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan penyakit zoonosis, itu meningkat anunya, risikonya. Jadi artinya bahwa hewan-hewan itu bisa sebagai penerima risiko akhir atau sebagai spillover pembawa kuman. Jadi sekarang ini ya, jadi global itu bukan hanya kuman itu yang mengalami perubahan. Jadi kuman masuk ke dalam inang, ke dalam tubuh hewan maupun manusia, itu kan masuk melalui reseptor namanya. Nah, reseptor itu juga mengalami perubahan, yang tadinya tidak bisa menerima kuman-kuman tertentu, sekarang dia bisa masuk. Jadi artinya bahwa analisis perubahan-perubahan atau mutasi pada semua kawasan di dunia ini selalu dipantau terus sekarang.
3: Dengan adanya kondisi-kondisi misalnya ketika hewan peliharaan unggas-unggas ini kemudian sakit atau ada kematian mendadak, sebenarnya secara umum di Indonesia apakah sudah tepat tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, Prof?
4: Kita tidak melihat detail dulu secara umum. Kita harus bisa memahami bahwa perubahan iklim ini yang terkena dampaknya itu pertama adalah kuman-kuman atau virus yang gampang mutasi. Contohnya adalah virus influenza, virus COVID, HIV dan sebagainya. Yang kedua adalah kuman yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne, ya, atau aerosol. Itu yang harus dipahami bahwa setiap perubahan yang ada di sekitar kita akan berdampak langsung kepada kedua hal ini. Jadi pertama perubahan virusnya atau kumannya, yang kedua adalah virus itu apakah dia masuk ke dalam saluran pernapasan atau airborne, ya, atau yang melalui yang lain-lain, makanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah virus atau kuman yang mudah mutasi dan masuk menular melalui saluran pernapasan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah tutup lubang hidung, yaitu dengan masker. Itu adalah perlindungan yang paling efektif di dalam melihat kuman-kuman yang ada di sekitar kita.
3: Oke, kalau memang ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seberapa jauh juga masyarakat memahami? Karena kalau kita bicara hewan unggas, kemudian ayam, ini kan peliharaannya kadang peliharaan dalam rumah ya, yang kemudian mereka merasa bahwa tempat pembuangan kotorannya, kemudian juga peternakannya, ini kan sangat dekat dengan pemukiman, begitu?
4: Ya, jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, pertama jangan menganggap remeh flu. Jadi karena mungkin menderita flu terus kemudian gampang lah gitu. Jangan, Mbak. Semua penyakit sekarang diawali oleh gejala yang mirip flu. Jadi kalau ada gejala flu di dalam tubuh kita, maka kita harus segera memperhatikan. Itu yang pertama. Tidak selalu disebabkan oleh karena virus influenza. Bisa disebabkan oleh TBC, bisa disebabkan ini. Jadi flu adalah gejala awal dari semua penyakit, terutama virus influenza. Yang kedua, bahwa penyakit-penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi dari hewan ke manusia itu ada. Makanya oleh karena itu ada hewan yang sakit, hewan yang mati, itu jangan dianggap remeh. Gitu. Jadi artinya kalau ada yang mati, misalkan tidak ada berkaitan, langsung dibakar dan sebagainya begitu, Mbak.
3: Nah, kalau misalnya nih, kalau dibilang penerapan biosecurity begitu ya, penyemprotan disinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih, Prof?
4: Sebetulnya ya itu tadi, kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana, ya jadi sederhana. Tapi kalau ini adalah gejala awal, maka kita melakukan disinfektan. Disinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik, asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu, Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
3: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
4: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
3: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silahkan, Prof.
4: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024, kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah, itu yang juga menjadikan, kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah, sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
3: Ya, baik.
4: Tapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
3: Okay.
4: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan, by safety dan by security-nya.
3: Baik, kalau begitu. Prof. Idom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
4: Ya, pagi.
3: Profesor Dr. Dr. Hewan Cean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
0: Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
6: Agenda DPR hari ini.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Jaringan berita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
2: Oh ya, that's gorgeous!
3: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
4: From Pablo. Beberapa
5: minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
3: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
3: Really happy with P2. Is the result we deserve.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Mark Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia,

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 100.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga. Dan kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian guys ya, cukup tak lagi, oke. Ya, mendengar pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Dan Yuliot mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Jadi dalam waktu dekat ini hasil evaluasi akan disampaikan langsung Menteri Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan uji coba CNG di kantin Lemigas telah memasuki minggu ketiga dan data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Dan ada hal yang bisa dilakukan yang dievaluasi poin-poin saja. Setelah satu bulan akan melakukan review seluruh aspek apa saja yang terkait. Laude mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Menurutnya CNG perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka. Demikian informasinya untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
4: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro1.kan, informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Pro1.kan, informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 13.27 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, dan pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santap siang, selamat bersantap siang untuk Anda, menambah stamina Anda sore di siang sore hingga malam hari nanti ya. Oke, sukses untuk Anda pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Duh, tukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian lagu yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Dan BMKG memperingatkan bahwa dalam 3 hari ke depan sudah ada mulai hujan ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai kondisi ya. Jangan mengeluh lagi untuk panas, karena memang saat ini sudah diinformasikan oleh BMKG akan terjadi hujan, khususnya untuk beberapa wilayah ya. Misalnya Papua yang akan turun hujan, walaupun sudah hujan-hujan ya. Okay, tapi sudah akan memasuki musim penghujan, jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada. Sudah mulai beres-beres saluran, sudah mulai beres-beres apa yang jadi ya jalan lewatnya air hujan, agar jangan menjadi sesuatu yang menjadi bumerang ya ketika hujan datang. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 14 nanti kami akan hadirkan dan sampaikan lintas ya

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi di bagian Billy Ocean dengan Caribbean Queen. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Pukul 14
1: waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
2: Sudah dijaga oleh TNI, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang hari ini kami lihat secara fakta.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, inilah warta berita daerah siang untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Iqbal Drasano Mamuaya. Pendengar memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, Tokoh Pemuda Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong penguatan personel dan fasilitas TNI di wilayah perbatasan.
3: Tokoh Pemuda Kabupaten Kepulauan Talaut, Nofrian Mariwut, mengapresiasi peran TNI dalam membantu masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Kepulauan Talaut. Nofrian yang juga berprofesi sebagai advokat menilai berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Menurutnya kehadiran TNI memberikan rasa aman sekaligus membantu menopang aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Dia juga mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat melalui Babinsa yang hadir di setiap desa, terutama dalam membantu menjaga keamanan dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat.
2: Kami melihat keadaan di perbatasan sudah dijaga oleh TNI, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang hari ini kami lihat secara fakta. Yang pertama, kita bicara dulu dari terkait secara umum khusus Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sudah banyak hal membantu di masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, terutama hadirnya semua babinsa yang ada di setiap desa, yang membantu semua aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah keamanan. Nah, keamanan ini memang menjadi satu hal yang penting untuk masyarakat daerah perbatasan, karena salah satunya adalah karena kita daerah perbatasan ya, jadi di semua desa itu tertanam bagaimana saling menjaga yang dikemukakan oleh Babinsa ini. Kedua, masalah kelautan. Hari ini di Kabupaten Kepulauan Talaut memang TNI Angkatan Laut khususnya banyak hal yang sudah ditangkap, baik-baik yang sudah menyalahgunakan kewenangan negara lain masuk ke Indonesia. Bahkan sudah kemarin ada beberapa yang disidangkan, dan itu semua berkat dari TNI Angkatan Laut.
3: Nofrian pun berharap penguatan TNI di wilayah perbatasan dapat terus ditingkatkan, sehingga keamanan di wilayah sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin optimal. Dia pun menyampaikan Dirgahayu Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
1: Seorang pedagang mengaku menerima uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dari pembeli saat bertransaksi di Pasar Bersati Manado pada Sabtu lalu.
4: Peredaran uang palsu kembali meresahkan pedagang di Pasar Bersati Manado. Salah satu pedagang, Hussein, mengaku menjadi korban pembayaran menggunakan uang yang diduga palsu saat bertransaksi dengan pembeli pada Sabtu lalu. Uang palsu tersebut merupakan pecahan Rp100.000 dan baru diketahui setelah transaksi selesai. Hussein mengaku tidak sempat memeriksa uang yang diterima secara teliti, mengingat kondisi pasar yang ramai pada pagi hari.
5: Pokoknya kan begitu orang berbeli langsung taruh di kartu, sudah begitu kalau semua empat doi baru dapat tahu. Gitu. Yang pertama kan yang ada di pepita, baru orang yang gambar di latar belakang itu nah baru kertasnya licin, supaya kan kita suruh hubungkan kan orang bisa tahu informasi itu bahwa di pasar ini ada uang palsu yang berbeda.
4: Menurut Hussein, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi di Pasar Bersehati. Ia mengaku sebelumnya pernah menerima uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp50.000. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelola pasar tradisional Kawangkoan melakukan penertiban kepada para pedagang yang berjualan di pinggir dan badan jalan.
0: Menindaklanjuti instruksi Bupati Minahasa Robi Dondokambe menciptakan dan memberikan rasa aman nyaman bagi para pengunjung di pasar tradisional, terutama akses jalan utama di pasar yang banyak dipakai oleh para pedagang berjualan baik di pinggir jalan bahkan telah memasuki badan jalan. Maka sudah beberapa pekan ini pengelola pasar tradisional Kawangkoan melakukan penertiban. Hal ini dikatakan Kepala Pasar, Miss Walangitan. Lanjut Walangitan kepada RRI, sebelum keluarnya instruksi, pihak pasar telah melakukan penertiban kepada para pedagang yang berjualan di badan jalan karena jalan ini menuju akses ke puskesmas.
6: Untuk tidak memakai badan jalan untuk tempat berjualan. Terus diingat-ingatkan kepada pedagang, dan untuk saat ini memang setiap hari pasar orang ada lokasi lapangan, survei lapangan langsung ke pedagang-pedagang yang memang masih ada pedagang-pedagang yang tidak mengikuti aturan, tapi setidaknya dari petugas pasar menghimbau dan mengarahkan pedagang untuk lebih mentaati untuk tempat-tempat dagangan supaya tidak melewati batas jalan.
0: Menyinggung perkembangan harga jual komoditi pangan jenis hortikultura di pasar Kawangkoan, Kepala Pasar Miss Walangitan katakan khusus cabai lokal dijual Rp125 per kilogram, sedangkan cabai luar daerah dari Gorontalo Rp160.000 per kilogram, tomat Rp15 sampai dengan Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp40.000 per kilogram, dan yang menonjol naik tajam jenis komoditi pangan sayur-sayuran. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melonjaknya bahan pangan akibat kemarau, SPPG tetap menyiapkan bahan baku segar berkualitas untuk menu MBG.
7: Kemarau berkepanjangan telah berdampak pada melonjaknya harga bahan pangan termasuk sayur mayur, hortikultura, dan bumbu dapur, bawang, cabai, dan tomat. Kondisi itu cukup berdampak pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, penyedia makan bergizi gratis MBG. Di tengah naiknya harga bahan pangan, SPPG tetap harus menjaga kualitas makanan dengan bahan segar dan bermutu. Pengelola SPPG Kaloranta Waya Desa Pinawetengan mengatakan naiknya harga bahan baku MBG tidak mempengaruhi kualitas makanan. Ketua SPPG Stevi Mewengkang menyebutkan tetap komitmen menyediakan menu berkualitas di tengah kenaikan harga hampir semua bahan pangan.
8: Kalau ada bahan apa, sayur apa di pasar ya itu. Ya umumnya semua naik. Kami menyesuaikan semua, kami bisa atur semua, bisa. Ya ada sedikit pengaruh juga sih, cuman ya. Makanya pintar-pintar untuk cari bahan yang lebih pas dengan untuk khusus MBG.
7: SPPG Kaloranta Waya Pinawetengan melayani MBG ribuan siswa dari sejumlah persekolahan di Kecamatan Tompaso, Minahasa. Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sota prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Tahukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Okay, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini ketemu lagi bersama saya Yalin Salviani menemani Anda di program 100% Indonesia. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilakan di 0821-9583-5080, baik melalui telepon, SMS juga boleh gitu ya. Dan hari ini topik kita, kira-kira Anda lebih suka makanan direbus atau digoreng gitu ya, alasannya apa? Yang pasti Anda bisa bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore, Bu Yeli.
0: Selamat sore juga, Ibu Haryati. Dibunakin, apa kabar hari ini?
1: Kabar, ada sihat-sihat.
0: Oke, luar biasa. Ibu Haryati, kira-kira lebih suka makanan direbus atau digoreng nih?
1: Oh, direbus.
0: Direbus, alasannya?
1: Kalau digoreng kan, kalau alasannya... ya jangan terlalu makan-makan minyak.
0: Oke. Tapi jaga kesehatan
1: kan
0: ya.
1: Kalau minyak, betul. Jadi direbus lagi.
0: Kalau saya sekali pernah juga gitu ya.
1: Tapi, iya.
0: Tapi lebih kalau memilih
1: boleh, tapi kalau terlalu jangan.
0: Oke, lebih banyak direbus aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti Bu Haryati, terima kasih sudah bergabung. Kira-kira lagunya apa nih? Ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada Virgon Bukti, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Yang mana nih?
1: Satu Hari Bersama.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial Ibu Haryati? Silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap jatuh semangat. Buat terbaik buat Ibu Yelin, sekeluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nail, salam paling sayang.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati.
1: Sama-sama.
0: Tiga orang spesial.
1: Lanjut, mau balik kepala salam dulu ini. Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Coli-Coli. Apa kabar Bunda? Ini salam balik. Salam kompak-kompak selalu. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Malalayang. Apa kabar? Ini salam balik juga. Salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga ada Wake Up yang ada di Woluwanto. Mohon. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Okay.
1: Itu saja Ibu Yeli. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bu Haryati dibenarkan juga hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Sekarang saya terima melalui WhatsApp ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia banget.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Jane di Erma Didi.
0: Oh, Ibu Jane di Erma Didi. Apa kabar hari ini?
2: Halo, ada Yelin. Puji Tuhan, ada baik-baik.
0: Luar biasa. Nah, hari ini kita punya topik nih. Lebih suka makanan direbus atau digoreng? Alasannya apa?
2: Ini tergantung. Kalau dia kayak ubi, ada yang digoreng, ada yang direbus, enak juga tuh.
0: Semuanya ya. Tapi kalau langsung memilih salah satu, kira-kira yang mana?
2: Kalau paling banyak digoreng.
0: Digoreng ya. Suka yang kriuk-kriuk juga gitu ya. Oke, okay. Masih Bu Jan, terima kasih hari ini sudah bergabung. Sekarang lagunya apa nih? Ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi. Ada Virgon Bukti. Ada Miska, Datang Tepat Waktu. Yang mana nih?
2: Tentunya Datang Tepat Waktu.
0: Datang Tepat Waktu.
2: Nggak mungkin
0: ya.
2: tuh Jangan Kau Pergi.
0: Oke. Okay. Harus datang tepat waktu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Tanya pertama untuk Kelen yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses, dan diberkati hari ini bersama keluarga. Dari Nail juga salam sayang. Salam Ibu Haryati yang baru lewat tadi. Salam kasih, salam kompak, salam sehat. Baru ada Ibu Anggra ini yang ada di Tareran. Apa kabar? Selamat sore, salam kasih. Yang paling terakhir tamu kirim yang lagi monitor Kang, tapi sayang-sayang. Bisa senyum-senyum.
0: Oke.
2: Tetap semangat dalam tugas, dalam paling sayang. Buat Yelin, terima kasih. Selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih hari ini ya untuk Ibu Jen yang ada di Erma Didi yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Ibu Eli.
0: Halo.
3: Ini dengan Ibu Esterlita yang punya Girian.
0: Oke, baik. Ibu Esterlita, hari ini kita punya topik nih, lebih suka makanan direbus atau digoreng nih? Alasannya apa?
3: Bagaimana, di apa? Direbus.
0: Suka direbus. Alasannya kenapa nih?
3: Iya, terlalu banyak apa tuh? Dari terlalu lama aja minum makan goreng-gorengan tuh, jadi dikurangi yang berminyak.
0: Oke, tetap jaga kondisi kesehatan gitu ya. Lebih suka direbus. Baik, ya pasti buat cerita lagunya apa nih? Ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi. Ada Virgon Bukti, ada Melto yang menemani sepi. Yang mana nih?
3: Virgon.
0: Virgon Bukti ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Oke, Ibu Elin, makasih nih soal ke telepon.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat. Mm-mm. Bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta. Mm-hmm. Terlebih buat sekecil adik Nail.
0: Oke, terima kasih.
3: Salam sayang. Selalu.
0: Terima kasih.
3: Panjang, bukan pendek.
0: Bisa aja.
3: Terus. Tiga orang, ada Pak James di Winorangian Tompatu. Yang kedua, terapi Pak Aco yang ada di Bolamangundo Utara. Mm-hmm. Terus yang terakhir ada Jo, terapi Ibu Hermina. Mm-hmm. Yang ada di Sari Kelapa Bitung. Mm-hmm. Ibu Elinku, terima kasih.
0: Ya,
3: selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih di hari ini untuk Ibu Esterlita di Girian ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-958-35-0080. Baik, tadi ada Ibu Haryati di Bonaken, Ibu Jen di Ermadidi, ada Ibu Esterlita di Girian. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore Yelin.
0: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Ros nih kayaknya suaranya, di Leilem ini ya.
1: Ah, betul, iya Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, apa kabar hari ini?
1: Anda sehat-sehat, Yelin.
0: Oh, luar biasa. Hari ini kalau memilih,
1: luar biasa.
0: Kira-kira suka makanan yang digoreng atau direbus ini?
1: Lebih baik rebus.
0: Rebus,
1: karena
0: ya.
1: Kalau setua dilarang pakai minyak banyak.
0: Oke, itu alasannya
1: gampang,
0: ya.
1: Gampang, iya, gampang dapat kolesterol.
0: Tetap jaga kondisi gitu ya, suka direbus
1: iya,
0: ya
1: makanannya. Jaga kondisi.
0: Oke,
1: iya,
0: baik.
1: supaya sehat.
0: Betul betul. Ya pasti Bu
1: Begitu
0: Ros.
1: pula sayur.
0: Oh,
1: Sayur bisa direbus saja.
0: Oke, mantap, betul. Setuju, setuju. Dan ya pasti Bu Ros, hari ini lagunya apa nih? Ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada Melto Menemani Sepi, ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Yang mana nih?
1: Jangan Kau Pergi.
0: Kasih Jangan Kau Pergi ya. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial Bu Ros. Silakan.
1: Yang pertama buat Yelin, terima kasih. So, terima Ibu Ros telepon.
0: Sama-sama.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai jam 8, Kang.
0: Betul.
1: Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat Nail, Kang.
0: Oke, siap.
1: Yelin.
0: Siap, Ibu.
1: Oke, sekeluarga, Kang.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Mau salam, Jo. Mau balas salam ada Ibu Aurina di Tataran 2 Tondano. Ibu Aurina ada badengar ini atau nyan. Ada juga Ibu Nike di Leilem tapi ada di Manado di Politeknik.
0: Oke.
1: Pulang pergi kuat dia. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Balas salam ini Ibu Natalia. Buat Yelin yang tugas,
0: ya.
1: Terima kasih, selamat sore Yelin.
0: Selamat sore juga Ibu Ros, terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang bergabung, saya persilakan baik melalui SMS juga WhatsApp, boleh siapa yang cepat itu yang kita terima gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Yelin.
0: Halo, orang Toli-Toli nih, Bu Natalia apa
2: benar,
0: kabar?
2: Benar, puji Tuhan, baik-baik sayang, malam Mbak Yelin gimana?
0: Luar biasa hari ini Bunda, walaupun cuaca panas tetap semangat.
2: Aduh, sama-sama Mbak Yelin, panas sekali di sini.
0: Oke, dan yang pastinya tetap jaga kondisi kesehatan ya Bunda ya.
2: Oh tetap, ya harus jaga kesehatan, kalau kita sakit pasti gak bisa beraktivitas
0: nah,
2: kalau
0: betul.
2: Kita lagi kurang sehat. Ya.
0: Betul, betul.
2: Makanya kesehatan harus dijaga Mbak Yelin.
0: Nah, hari ini kita punya topik nih Bunda. Lebih suka makanan direbus atau digoreng nih? Alasannya apa?
2: Oh, saya suka direbus Mbak Yelin.
0: Direbus.
2: Karena kalau digoreng itu bikin banyak kolesterol naik
0: kolesterol,
2: tinggi.
0: Ya.
2: Gitu. Kalau direbus lebih bagus. Kalau saya sini sering itu paling kalau makan rebusan biasa gedi direbus, sering gedi direbus terus nanti makan pakai sambal terasi gitu deh.
0: Oh, itu
2: hampir tiap hari
0: enak.
2: Itu kakak rebus sor gedi. Hanya ujung-ujung yang muda-muda enak gitu.
0: Betul.
2: Ikan juga enak dibikin palomara Pak Yel.
0: Palomara itu bagaimana ya? Makanan khas Toli-Toli ya itu ya?
2: Ya itu makanan khas. Jadi biasa dia bikin ikan tuna gitu, tuna dia iris-iris gitu. Biar gak terlalu besar. Terus nanti pakai asam jawa Mbak Yel. Asam jawa. Terus pakai kunyit. Nanti dia pakai kunyit dulu sebelum dimasukkan ke itu air asam. Kunyit dulu itu ikan dipakai kunyit. Kunyit mentah dibikin terus. Habis itu taruh air asam terus direbus. Nanti kalau sudah mau angkat nanti hambur bawang goreng gitu. Taruh bawang goreng.
0: Kayak mirip-mirip woku juga gitu ya.
2: Ya tapi gak pakai rampah daun
0: tapi
2: Mbak Yel, tidak.
0: Oh cuma itu aja bahan-bahannya
2: cuma asam
0: tadi
2: jawa,
0: ya.
2: Dia, cuma kuahnya itu hanya asam jawa itu, dia punya air asam gitu.
0: Baik.
2: Nanti pakai gula sedikit Mbak Yel, gula merah.
0: Oke, itu
2: pas
0: makanan
2: mau
0: khas
2: diangkat, terus siram pakai bawang goreng. Aduh enak sekali. Kasih pecah serai sedikit Mbak Yelin, serai.
0: Ini kayaknya pecah. Tips langsung mau baking ini ya.
2: Yang nanti Mbak Yelin bikin terus makan pakai sama dabu lemon gitu.
0: Aduh, boleh siap.
2: Oh enak itu.
0: Nanti dicoba.
2: Itu enak ya. Makan begitu kita.
0: Okay,
2: apalagi sudah tua begini toh Mbak Yelin nggak boleh banyak gorengan.
0: Baik ya, masih Bunda hari ini lagunya apa nih kira-kira? Ada Melto menemani sepi, ada Anggi Marito Langitku Sendiri, kemudian ada GAC featuring Overtunes ya, yang Senyum dan Harapan. Yang mana nih?
2: Aduh, Senyum dan Harapan aja ya.
0: Okay,
2: ini kita mesti banyak senyum supaya banyak harapan ke depan.
0: Baik, mantap. Terima kasih.
2: Boleh cemberut.
0: Nah, benar-benar setuju Bunda. Yang penting harus happy dan bahagia dan tersenyum gitu.
2: Oh iya, amin.
0: Oke, yang pasti Bunda lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, saya mau salam yang pertama ya. Ada Ibu Lita ya, yang ada di Kaskasen ya. Makasih ya salamnya tadi malam ya. Tadi malam mau gabung tapi susah juga, jari-jari agak keriting. Makasih salamnya Ibu Lita ya. Salam balik ya, salam buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Haryati yang di Bunaken juga, makasih salamnya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ellen di Tondano. Selamat sore ya Ellen. Harapan ada sehat juga dan dijumpai dalam keadaan yang sehat. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah. Salam buat adik Naila bersama Oma dan Opa.
0: Ya, siap Bunda.
2: Makasih ya Mbak Yelin. Ya, selamat sore, 100% Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung ya di sore hari ini di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di sore hari ini melalui lentil phone. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Nak Yelin.
0: Wah, selamat sore juga Bunda Elsi Makalisung. Apa kabar hari ini?
3: Ya. Gimana Yel?
0: Oh iya deh. Yang pastinya kalau lebih suka nih makanan digoreng atau direbus nih Bunda?
3: Yel, direbus. Mau dia sayur, mau dia buah-buahan padat rebus, baru bikin dabu-dabu ikan bakar.
0: Alasannya kenapa nih suka direbus?
3: Ya karena so banyak dan tulang-ulang kan kolesterol menyerang.
0: Oh, semuanya ketakutan dengan kolesterol ya alasannya. Oke, baik. Ya masih Bunda, hari ini lagunya apa di Bunda Els ya? Ada Melto menemani sepi, ada Anggi Marito Langitku Sendiri, ada Pebi Putri featuring musikal Keluarga Cemara yang Indah Apa Adanya. Yang mana nih?
3: Oh ya, Indah Apa Adanya. Featuring kan?
0: Iya, featuring. Ya. Baik, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
3: Ya, salam pertama tentunya buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore. Berdehat sukses.
0: Amin.
3: Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Lebih sedikit pil nail. Salam paling sayang, sayang paling sayang.
0: Oke, terima kasih Bunda.
3: Tiga spesial. Menyapa yang ada di Bitung, di sana ada Bu Melvana, salam sehat bersama keluarga, Ibu Hermina juga yang ada di Sari Kelapa Bitung, salam sehat juga bersama keluarga, yang ketiga Ibu Agnes yang ada di Teling, salam kompak juga diberkati. Semua kan ketiga spesial sehat diberkati di keluarga masing-masing. Yelin sayang.
0: Iya Bunda.
3: Makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banyak.
0: Mantap. Terima kasih hari ini yang pasti Bunda Elsi Makalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan saya terima satu penelpon terakhir kita gitu ya di 100% Indonesia hari ini. Yang pastinya siapa kira-kira? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: Selamat sore.
0: Wah, selamat sore.
4: 100% Indonesia banget.
0: Selamat sore Pak Li, di Tuminting apa kabar?
4: Kok tahu?
0: Ya iyalah, yang pastinya Pak Li lama ya enggak
4: dapat tahu
0: nih.
4: Suara kan.
0: Suaranya khas sekali Pak Li.
4: Atau lihat di kuku soka.
0: Oh, nyaman. Suara Pak Li itu paling langka. Jadi satu-satunya itu suara khasnya udah ketahuan nih Pak Li.
4: Oh, begitu ya. Yeah.
0: Pak Li, hari ini lebih suka makanan direbus atau digoreng nih, Pak Li?
4: Makanan yang disukai dua-dua suka.
0: Suka ya, tapi kalau lebih
4: tidak
0: memilih.
4: Tidak apa-apa kok, yang baminya juga kan enak. Makanan baminya rebus juga enak.
0: Tapi kalau harus memilih salah satu yang mana nih?
4: Yang goreng aja.
0: Goreng aja ya.
4: Baminya kan sedap.
0: Karena paling enak
4: tidak
0: gitu ya.
4: Tidak usah takut kolesterol. Yang penting kita kontrol kolesterol rendah, kita makan baminya ini, gak apa-apa.
0: Ini keren nih.
4: Kalau kolesterol tinggi, kita bakoson, makan yang rebus.
0: Okay. Yang pasti boleh makan.
4: Takut-takut.
0: Yang pasti boleh makan gorengan.
4: Yang penting pemeriksaan rutin.
0: Itu dia.
4: Setiap 3 bulan periksa.
0: Baik-baik. Yang pasti boleh makan gorengan, jangan takut
4: boleh.
0: Kolesterol.
4: Enak itu.
0: Asal makanan
4: kan sedap.
0: Iya, asal makanannya dikontrol gitu ya. Keren-keren.
4: Iya, harus kontrol.
0: Betul. Ya pastinya Pak Lee, terima kasih yang sudah bergabung. Kira-kira lagunya apa nih Pak Lee? Ada Feby Putri, Petro. Ada Melto, Menemani Sepi, ada Anggi Marito, Langitku Sendiri, ada Mika Tambayong. Temukan jawabannya, yang mana nih?
4: Yang ketiga tadi apa?
0: Yang ketiga tadi itu ada Mika Tambayong. Temukan jawabannya.
4: Coba ini nyaris dulu.
0: Okay, baik, lagunya itu siapa nih Pak Lee?
4: Okay, tentu yang pertama Yelin yang sedang bertugas, soangkap Pak Lipe telepon, terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
4: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan seterus-terusnya. Amin.
0: Terima kasih Pak Li.
4: Sama-sama.
0: Oke. Okay.
4: Mau salam tiga spesial sore hari ini. Ada Ibu Aurina di Tondano, Tataran 2 ke apa itu ya. Selamat siang Ibu Aurina. Salam sehat, salam bahagia selalu. Dapat salam dari Pak Lee di Tuminting. Yang kedua, ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat siang juga Ibu Natalia. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang ketiga, ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat siang Pak Franky, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Ibu Yelin yang sedang bertugas. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih Pak Lee di Tuminting hari ini yang sudah bergabung ya sebagai penelpon terakhir kita di 100% Indonesia di 0821-9583-5080. Dan yang pasti terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati. Tentunya nanti malam juga akan ada Ruang Rindu ya yang akan kita hadirkan juga tentunya di ruang dengan Anda. Jadi tetap terus bersama Prosatu Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar, tentunya setelah ini akan kita hadirkan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Akan kita hadirkan nanti program Asa Cita Mozaik Indonesia. Kita akan membahas tentang UMKM Bicara gitu ya. Sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Prosatu Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung dan juga sudah berusaha dari tadi selalu setia mendengarkan Prosatu Menedo. Tetap sehat semangat juga hari ini. Dan tetap terus bersama Prosatu di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Selamat sore untuk Anda. Tetap terus bersama kami karena di Manado Sore dan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis. Apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya terus mendengarkan Pro 1 Money Radio, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pasti pendengar usaha mikro kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UMKM gitu ya. Ini merupakan salah satu bagian penting juga sih sebenarnya gitu ya, dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Dan yang pasti di balik sebuah usaha yang terlihat sederhana, terdapat cerita yang tidak sederhana gitu ya. Tentunya ada keberanian untuk memulai, ada proses panjang juga dalam membangun kepercayaan konsumen, ada perjuangan juga dalam menghadapi keterbatasan modal, ada kreativitas dalam menciptakan produk, dan ada ketekunan juga untuk terus bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan. Dan yang pasti setiap pelaku UMKM juga punya perjalanan dan pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Namun memiliki satu kesamaan, yaitu semangat untuk terus berusaha dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, pendengar. Dan bahkan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, dunia usaha juga mengalami banyak perubahan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi ini juga sudah mengubah cara masyarakat memproduksi, memasarkan, membeli, bahkan menjual suatu produk gitu ya. Dan pelaku UMKM juga tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan pasar, memahami kebutuhan konsumen, memanfaatkan media sosial, membangun merek, bahkan juga melakukan promosi secara kreatif dan juga berinovasi agar bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, pendengar. Oke, masih di UMKM Bicara. Saya terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kita terus bersama Pro 1 Money Radio, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal.

0: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud?
1: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang, terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses. Pro 1.

0: RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar. Atau tadi ada lagu yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang kita sudah hadirkan dari tadi dari Novita Dewi gitu ya, sampai habis air mataku. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi dan lengkap kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, dunia usaha memang mengalami banyak perubahan gitu ya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi itu yang telah mengubah cara masyarakat memproduksi, memasarkan, membeli, bahkan juga menjual satu produk. Jadi pelaku UMKM juga tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan pasar, memahami kebutuhan konsumen, memanfaatkan media sosial, bahkan membangun merek, dan juga melakukan promosi secara kreatif, serta berinovasi juga agar bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM ini membutuhkan ruang sebenarnya untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, motivasi, serta kesempatan juga untuk saling berbagi pengalaman. Dari sinilah UMKM Bicara hadir sebagai sebuah ruang komunikasi dan edukasi yang juga mengangkat berbagai cerita, pengalaman, tantangan, dan juga peluang yang berkaitan dengan dunia UMKM, pendengar. Dan bahkan melalui UMKM Bicara, kita bisa mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik berbagai usaha yang ada di tengah masyarakat. Kita bisa mendengarkan berbagai sebuah usaha dimulai dari sebuah ide sederhana, bagaimana seorang pelaku usaha menghadapi kegagalan, bagaimana mereka mencari solusi ketika mengalami kesulitan, hingga bagaimana mereka mengembangkan usaha melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan bahkan UMKM Bicara juga menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai potensi ekonomi yang ada di daerah. Dan bahkan setiap daerah juga punya kekayaan dan keunikan tersendiri, baik berupa hasil pertanian, perikanan, kerajinan, kuliner, produk kreatif, maupun berbagai jasa yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Dan bahkan pendengar, potensi tersebut juga akan menjadi semakin bernilai gitu ya, ketika dikelola dengan baik, dikembangkan secara kreatif, dan juga diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Dan tidak kalah penting pendengar, UMKM Bicara juga diharapkan bisa memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya, untuk tidak hanya mencari menjadi pencari kerja gitu ya, tetapi juga berani untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi memulai usaha tidak selalu harus dengan modal yang besar ya. Banyak juga nih usaha yang berkembang dari langkah kecil dari rumah, dari hobi, dari keterampilan yang dimiliki, atau bahkan juga dari sebuah permasalahan yang kemudian berhasil diubah menjadi peluang. Karena pada dasarnya setiap seorang menjadi seorang wirausahaan itu membutuhkan lebih dari sekedar modal, tapi dibutuhkan keberanian juga untuk memulai, ada kemauan untuk belajar, kemampuan untuk beradaptasi, dan juga konsisten untuk lebih terus gitu ya, untuk bisa memperbaiki diri dan juga selalu siap untuk menerima juga gitu ya kegagalan. Karena kegagalan itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan juga sebenarnya, melainkan bagian dari proses untuk kita belajar dan menemukan cara yang lebih baik, pendengar. Oke, yang masih dukungan terhadap UMKM ini juga tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu gitu ya, tapi masyarakat juga punya peran yang sangat penting di sini. Jadi memiliki produk lokal, memberikan ulasan yang positif, membagikan informasi mengenai produk, memperkenalkan usaha kepada orang lain, serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkembang, ini juga merupakan bentuk dukungan sederhana yang dapat memberikan dampak besar ya. Oke, masih untuk yang pendengar tadi, berapa informasi yang kita hadirkan untuk Anda semuanya di UMKM Bicara. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya selain ini akan kita hadirkan ada Lintas Berita Manggota, Manado Gorontalo, Tanah Laut, saat lagi di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, ada Lintas Berita Manggota di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro 1.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Yusriem Penodoo. Lintas Magota kami awali dari RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
2: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
3: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS sustain. Nanti target ke depan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K per waktu, ditambah dengan masyarakat 5.000 pesertaan. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi. Misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
2: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda. Sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya di masing-masing lini atau sektor itu keberadaan dari yang belum terlindungi itu tadi tenaga kerja, baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran, dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenagakerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna, pendengar Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Daerah Sangihe mendorong masyarakat agar berani melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.
5: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026 tercatat 37 kasus dengan 33 diantaranya melibatkan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Sangihe Kristina Sandra Pontolawokang mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan di 10 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
6: 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus untuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus. Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran. Dan untuk kasus perempuan itu 4 itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
5: Ia menjelaskan, laporan masyarakat penting agar kasus dapat segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Selain menerima laporan, DP3A Sangihe juga memberikan pendampingan kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta mendorong masyarakat tidak menutup diri terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Alfa Mauri melaporkan.
1: Kita ke informasi dari RRI Talaut, memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dwi Matra menggelar upacara hikmat di lapangan Makodim Talaut. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Danlanal Melongowane, seluruh prajurit diingatkan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat dan memegang teguh konsep TNI Prima demi menjaga kedaulatan NKRI.
7: Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81 TNI Prima.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di Lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda Talaut hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Lanal Melawane Letkol Laut Pelaut Sunedi Estanggel yang membacakan amanat tertulis Panglima TNI. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, Panglima TNI juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI Prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan.
7: Tegakkan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur.
8: Hal senada juga disampaikan Danlanal saat doorstep dengan awak media.
9: Kedepan TNI tetap melaksanakan atau melakukan tugas dan Forkopimda sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di khususnya di perbatasan yang kita cintai di Pulau Prodisa, Kepulauan Talaut.
8: Terpantau ucapan selamat dan apresiasi juga datang dari unsur Forkopimda. Melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri yang penuh atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Kang Deddy.
5: Weh, Pak Jaya.
4: Panennya udah beres.
5: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
4: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
5: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
5: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
5: Betul.
4: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
5: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
4: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
6: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1.

Iya, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini pendengar. Ada beberapa informasi yang kita selalu akan hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya di kesempatan hari ini. Yang pastinya pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang. Bisa bikin kamu tenang dan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado ya. Tentunya Bisnet Home internet dengan 0 DS gitu ya. Ini juga hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Dan tentunya pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Dan enggak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet gitu ya, tentunya Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Plus Prize Bagansa gitu ya, yang juga akan diundi di bulan Desember 2026. Dan juga

ada hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi juga biznethome.net. Sekali lagi kunjungi biznethome.net pendengar. Oke, okay, masih temani di semuanya hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo. Nanti tepat di pukul 17:34 waktu Indonesia Tengah kan kita hadirkan azan maghrib di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, dan juga lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Dan untuk pendengar, kelola uang yang aman dan berkah, ada so? Ada dong. Mari Jo, kenalan dengan keuangan syariah. Sistem keuangan ini dijalankan berlandaskan prinsip syariat Islam, jadi transaksinya adil dan juga transparan. Kuncinya ada 3. Pertama, bebas riba. Artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Kedua, bebas garar gitu ya. Tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bikin rugi. Dan yang ketiga, bebas masyir. Jauh dari praktek spekulasi atau untung-untungan seperti perjudian. Jadi jangan ragu lagi, mulai dari tabungan, pembiayaan sampai investasi syariah, semuanya sudah siap melengkapi kebutuhan Anda. Pilih yang pasti, pilih yang berkah bersama dengan keuangan syariah. Pesan edukasi ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oke, itu tadi beberapa informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada, dan terus bersama Pro 1 Manado. Dan nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah, nanti ada banyak juga informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Kahitna, Fisuring Monita, Titik Nadir gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat dan tentunya fokus gitu ya mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Kalaupun mungkin ada banyak yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga bersama Pro 1 Monedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan. Jadi dengan kondisi fisik dan mental yang sehat gitu ya, seseorang tuh bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, belajar, beribadah, dan juga menikmati waktu bersama keluarga secara optimal. Nah, sebaliknya, ketika kesehatan kita terganggu, berbagai aktivitas pun juga dapat terhambat gitu ya. Karena sehat merupakan nikmat yang seringkali dianggap biasa, padahal memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi ketika tubuh dan pikiran kita berada dalam kondisi prima, seseorang juga dapat menjalani berbagai aktivitas dengan lebih nyaman dan juga lebih produktif. Jadi kesehatan juga menjadi model utama untuk bisa meraih berbagai tujuan dan kesuksesan gitu ya. Jadi tubuh yang sehat memungkinkan seseorang bekerja, belajar, beribadah, dan juga menjalankan aktivitas lainnya itu dengan lebih maksimal. Dan selain menunjang aktivitas, menjaga kesehatan ini juga pendengar bisa membantu mengurangi resiko munculnya penyakit dan biaya pengobatan gitu ya. Jadi pola hidup sehat juga turut berperan ya dalam menjaga kesejahteraan mental kita, sehingga seseorang tuh bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan juga bahagia. Dan untuk menjaga kesehatan, kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Karena hal ini juga pendengar, ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga seimbang, membatasi makanan tinggi gula dan garam, dan juga menghindari makanan yang kurang sehat. Aktivitas fisik juga perlu dilakukan secara rutin. Olahraga seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, maupun aktivitas fisik lainnya, ini bisa membantu menjaga kebugaran tubuh. Yang pernah ku... Dan selain itu juga istirahat yang cukup ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan kita. Jadi menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol secara berlebihan, serta penyalahgunaan obat ini juga perlu kita lakukan. Karena kesehatan mental tidak kalah penting gitu ya. Mengelola stres juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti beribadah, berdoa, melakukan hobi, bermeditasi, maupun juga menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga diperlukan ya, untuk mengetahui kondisi tubuh kita dan juga mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Karena seringkali seseorang baru menyadari betapa berharganya kesehatan setelah mengalami sakit. Jadi ketika tubuh dalam kondisi tidak sehat, aktivitas sederhana seperti tidur, duduk, makan, bahkan berjalan nih pendengar, ini berasa akan tidak nyaman gitu ya. Karena itu menjaga kesehatan kita tuh bukan hanya dilakukan ketika sakit, tetapi juga harus menjadi bagian juga dari kebiasaan kita sehari-hari. Karena kesehatan tidak hanya dinilai hanya dengan materi. Ketika kesehatan telah terganggu, harta dan kesuksesan yang dimiliki pun juga belum tentu dapat dinikmati sepenuhnya. Dan menjaga kesehatan merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Tubuh yang sehat adalah modal penting juga untuk menjalani kehidupan. Jadi menikmati hasil kerja keras serta meraih masa depan yang lebih baik, kesuksesan akan terasa lebih lengkap ketika dapat diraih dan dinikmati juga dalam kondisi tubuh dan pikiran kita yang sehat ya. Jadi jaga kesehatan kita, karena sehat adalah harta yang tidak ternilai pendengar. Yang dulu Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, masih di Manado sore, pendengar. Tadi ada Viraf dengan Senja dan Pagi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, untuk Anda yang suka jogging, apalagi jogging sore gitu ya. Wah, ternyata jogging-jogging sore ini bisa menjadi pilihan olahraga sederhana ya. Untuk bisa menjaga kebugaran sekaligus membantu mengelola berat badan. Jadi waktu olahraga ini juga bisa terasa lebih nyaman, apalagi bagi sebagian orang karena tubuh itu sudah melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari. Dirangkum dari halodoc.com, pendengar, jogging ini membuat tubuh menggunakan lebih banyak energi dan juga melatih kerja jantung serta paru-paru. Nah, kalau dilakukan secara rutin, aktivitas ini tuh bisa membantu menjaga kesehatan kita gitu ya, dan menjaga berat badan, terutama jika diimbangi pola makan bergizi dan gaya hidup yang aktif, pendengar. Jadi selain meningkatkan daya tahan tubuh, jogging juga melatih otot kaki dan juga membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk duduk gitu ya. Jadi aktivitas fisik secara teratur ini juga bisa memberikan manfaat bagi suasana hati kita. Jadi jogging tidak selalu menurunkan berat badan, dampak jogging terhadap berat badan juga berbeda pada setiap orang. Dan hasilnya juga dipengaruhi oleh durasi dan intensitas olahraga gitu ya. Jadi jumlah kalori yang dikonsumsi, kualitas tidur, serta kondisi kesehatan juga. Jadi orang yang ingin menurunkan berat badan ini perlu memperhatikan keseimbangan antara energi yang masuk melalui makanan dan energi yang digunakan oleh tubuh gitu ya. Dan sementara itu orang yang ingin menambah berat badan tetap perlu memenuhi kebutuhan kalori dan juga protein agar olahraga tidak menyebabkan kekurangan energi, pendengar. Dan bagi pemula, jogging juga bisa dimulai dengan berjalan cepat yang diselingi juga lari ringan gitu ya. Karena durasi dan intensitas kemudian bisa ditingkatkan secara bertahap melalui kemampuan tubuh kita. Jadi penggunaan obat atau produk penurun berat badan ini juga tidak diperlukan oleh semua orang ya. Dan penggunaannya juga sebaiknya tuh hanya dilakukan kalau memiliki indikasi medis dan juga berdasarkan anjuran dokter. Jadi dengan dilakukan secara rutin dan disesuaikan juga dengan kemampuan tubuh, jogging sore ini bisa menjadi bagian dari pola hidup aktif untuk bisa membantu menjaga kebugaran dan berat badan kita, pendengar.
1: Layaknya senja.
0: Oke, terima kasih ya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, apalagi yang mendengarkan saran kita melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan saran kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk Anda. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Apalagi juga untuk Anda dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tiba dengan selamat juga gitu ya. Dan apalagi juga untuk Anda yang ada di pusat-pusat pembelanjaan, selamat berbelanja semuanya. Tetap semangat ya hari ini mendengarkan Pro 1 Manado. Tentunya saya Yalin Salviani akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

semesta. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di RRI Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita berbicara negatif kepada diri sendiri atau negatif self talk gitu ya, di sini juga merupakan kebiasaan yang sering tidak disadari gitu ya. Kalimat seperti saya tidak mampu, saya selalu gagal, atau saya tidak cukup baik. Nah, ini mungkin terdengar sederhana gitu ya. Namun kalau Anda terus berulang-ulang gitu ya melakukan kebiasaan ini, berbicara negatif kepada diri sendiri, ini yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan bahkan cara otak memproses pikiran serta emosi kita, pendengar. Yang pasti di sini dikutip dari laman Scientific Reports ya. Tentunya di sini juga berbicara negatif kepada diri sendiri sebenarnya itu merupakan hal yang cukup umum. Namun kalau dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan ini ternyata bisa meningkatkan stres, memperburuk suasana hati dan juga mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, pendengar. Dan bahkan sejumlah penelitian di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa pola pikir negatif yang berulang berkaitan dengan kecemasan dan juga depresi. Jadi pikiran negatif ini juga bisa membuat seseorang lebih mudah berfokus pada kegagalan dibandingkan keberhasilan. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap otak? Nah, tentunya ketika seseorang terus-menerus berpikir negatif, apalagi dengan diri sendiri gitu ya, otak ini tuh bisa terbiasa memproses informasi melalui sudut pandang yang pesimistis. Dan kondisi ini juga pendengar berkaitan dengan aktivitas sejumlah bagian otak gitu ya, termasuk amigdala yang berperan dalam memproses emosi dan respon terhadap ancaman. Dan pikiran negatif yang berulang-ulang ini juga bisa memicu respon stres, dan kalau stres berlangsung dalam waktu lama, hal ini bisa mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan bahkan kualitas tidur kita, pendengar. Dan meski demikian, bukan berarti setiap pikiran negatif itu bisa merusak otak secara langsung ya, tapi dampaknya itu bergantung pada frekuensi, intensitas, dan juga kondisi psikologi seseorang. Dan cara mengurangi kebiasaan berbicara negatif kepada diri sendiri, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Yang pasti pertama, mengenali pikiran negatif kita. Sadari ketika muncul pikiran yang merendahkan diri sendiri, dan pahami bahwa pikiran tersebut belum tentu mencerminkan kenyataan. Kemudian mengganti kalimat negatif, coba deh mengganti kalimat saya tidak bisa menjadi saya masih bisa belajar dan mencoba. Itu gitu ya. Kemudian menghargai diri sendiri, berikan apresiasi terhadap usaha yang sudah dilakukan meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Kemudian beristirahat dan bercerita. Luangkan waktu untuk beristirahat dan berbagi cerita dengan orang yang dipercaya ketika pikiran negatif terasa mengganggu, pendengar. Dan kalau pikiran negatif terus-menerus muncul hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, seseorang bisa mencari bantuan dari psikolog atau tenaga kesehatan mental gitu ya. Dan yang pasti pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Benarkah bicara negatif pada diri sendiri dapat berdampak buruk pada otak? Nah, tentunya ini bisa jadi gitu ya, karena dari sejumlah penelitian juga bahwa pola pikiran negatif berulang-ulang ini berkaitan dengan kecemasan dan depresi juga. Jadi pikiran negatif itu bisa membuat kita tuh lebih mudah berfokus pada kegagalan dibandingkan keberhasilan gitu ya. Oke, itu dari informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, pendengar. Tentunya masih baik lagi informasi-informasi lainnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat dan tambah enjoy juga gitu yang mendengarkan Pro 1 Manado. Dan yang pasti pendengar, di kesempatan hari ini di program Pro 1 selanjutnya, seperti biasa kan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda ya. Dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dan kali ini drama radio akan kita hadirkan dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita ya. Kita Sama Cuma Beda Cerita, produksi dari RRI Gunung Sitoli. Jadi untuk kalian semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya
0: seneng
1: nih,
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
0: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia
0: iya,
1: ya.
3: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu. Kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Wow.
3: Ini kue kesukaan aku loh. Ih,
0: sama lah.
3: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
3: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
0: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
0: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
3: Ya,
0: nih, coba. Kelihatan dia enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
0: Rita,
1: biasa itu.
0: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya. Dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basahkan air mata.

0: ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya
0: ampun. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, iya. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu, jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: betul loh Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk,
0: amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi.

0: Kalau tiap musim berubah, selalu kok ada peringatan cuaca ekstrim ya. Tapi tidak mungkin akan terjadi di sini, iya kan?
1: Justru itu yang paling berbahaya, Put. Bencana tidak memberi undangan dan tidak memilih tempat. Dan kesiapsiagaan bukan berarti takut, tapi menghargai nyawa dan orang yang kita sayangi.
0: Terus, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa?
1: Sederhana saja, Put. Kita harus tahu resiko di sekitar tempat tinggal, siapkan tas siaga, pahami jalur evakuasi, dan ajak tetangga untuk saling tahu. Bencana datang tiba-tiba, tapi kesiapan bisa direncanakan sejak dini.
0: Benar juga ya. Lebih baik bersiap dan tidak terjadi, daripada terjadi dan tidak siap.
1: Tepat sekali. Kesiapsiagaan adalah bentuk kasih sayang kepada keluarga dan sesama.
2: Bencana bisa menghancurkan, tapi kesiapan dan kebersamaan tidak bisa dihancurkan. Bersiap berarti menyelamatkan masa depan.

0: Tahlilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Video dengan judul kita sama, cuma beda cerita. Produksi dari RRI Gunung Sitoli ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan nanti tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, Mimbar Agama Hindu ya. Dan yang pastinya di sore hari ini, nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, ada saran paket rekaman gitu ya, mimbar untuk agama Hindu. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado dan pemeluk agama Hindu, kita hadirkan program ini saat lagi di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selama warta berita nanti akan kita hadirkan Manado Malam nanti bersama Priscila yang akan menemani Anda saat lagi nanti di Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Yanin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Kita hadirkan Mimbar Agama Hindu di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

atau prinsip yang bertugas menghancurkan kegelapan batin, mengkikis ketidaktahuan, dan menuntun jiwa kita menuju cahaya terang benderang. Tanpa adanya guru, manusia akan terjebak dalam labirin awidya, yaitu kegelapan spiritual, kebodohan, dan kebingungan ego yang menyesatkan. Kita tidak akan tahu arah, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam teologi Hindu, penghormatan kepada guru ditempatkan di posisi yang sangat sakral. Mengapa? Karena melalui petunjuk para gurulah kita bisa mengenal dunia, memahami diri sendiri, dan akhirnya menemukan jalan pulang menuju Tuhan. Konsep penghormatan ini dirangkum secara sistematis ke dalam 4 pilar utama yang kita sebut

sebagai catur guru. Catur artinya empat, dan guru artinya pembimbing atau pendidik. Keempat pilar ini saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk manusia yang utuh dan harmonis. Mari kita bahas yang pertama, yaitu guru rupaka atau guru reka. Siapakah guru rupaka? Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kandung kita sendiri. Ayah dan ibu kita. Mereka adalah arsitek pertama dari eksistensi fisik dan mental kita di dunia ini. Sastra suci, Manawa Dharma Sastra, menyebutkan bahwa pengorbanan dan penderitaan orang tua dalam melahirkan dan membesarkan anak tidak akan pernah bisa ditebus, bahkan dalam waktu ratusan tahun sekalipun. Coba kita renungkan sejenak. Ibu adalah sosok yang mempertaruhkan nyawanya demi memberikan kita nafas pertama di dunia ini. Selama 9 bulan, beliau mengandung dengan penuh rasa lelah, namun penuh kasih sayang. Kemudian ayah, sosok yang memeras keringat, membanting tulang tanpa kenal lelah, memastikan perut kita terisi, pakaian kita layak, dan kita mendapatkan perlindungan yang aman. Dalam ajaran agama Hindu, menghormati orang tua bukanlah sebuah pilihan atau opsi sukarela, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang disebut sebagai Matru Dewo Bawa. Tempatkanlah ibu sebagai Tuhan dan Pitru Dewo Bawa. Tempatkanlah ayah sebagai Tuhan. Ketika kita berbakti kepada orang tua, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan bentuk yajna atau persembahan suci terkecil namun paling nyata. Sebaliknya, anak yang durhaka yang menyakiti hati orang tuanya dengan kata-kata kasar atau penelantaran akan mendapatkan karma buruk yang sangat besar. Seisi alam semesta tidak akan merestui langkah hidup seorang anak yang air mata ibunya mengalir karena luka hati. Mari kita tanyakan pada diri sendiri hari ini. Sudahkah kita tersenyum pada orang tua kita hari ini? Sudahkah kita meringankan beban mereka? Penghormatan kepada guru rupaka adalah kunci utama terbuka pintu berkah di dunia. Selanjutnya, yang kedua yaitu guru pengajian. Guru pengajian adalah para pendidik formal dan informal dalam hidup kita. Mereka adalah guru-guru di sekolah dasar hingga tingkat menengah, para dosen di perguruan tinggi, para akarya atau guru spiritual, serta para sulinggih yang mengajarkan kita sastra agama dan pengetahuan duniawi. Jika guru rupaka melahirkan kita secara fisik, maka guru pengajian inilah yang melahirkan kita untuk kedua kalinya secara intelektual dan spiritual. Proses ini dalam tradisi Weda kuno dikenal dengan istilah Dwijati, lahir kembali dari rahim ilmu pengetahuan. Bayangkan jika kita tidak pernah mengecap pendidikan, kita mungkin tidak bisa membaca, tidak tahu ilmu berhitung, tidak memahami sains, dan tidak mengerti bagaimana cara mengelola emosi. Guru pengajian dengan penuh kesabaran mentransfer energi pengetahuan ke dalam tempayan pikiran kita yang kosong. Mereka membentuk karakter kita, menanamkan nilai-nilai moral, dan membekali kita dengan keterampilan agar kita mampu mandiri
dan bertahan hidup di tengah kerasnya peradaban. Dalam kitab Slokantara disebutkan bahwa memberikan ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk dana persembahan yang paling tinggi nilainya. Karena ilmu tidak akan pernah habis ditarik oleh waktu. Sebagai siswa atau mahasiswa, wujud penghormatan kita kepada guru pengajian adalah dengan mendengarkan nasihatnya, menghargai profesinya, dan yang paling penting, mengamalkan ilmu pengetahuan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk menipu atau mencelakai orang lain. Ilmu tanpa moral adalah kehancuran, dan di sanalah peran guru pengajian menjaga kita agar tetap di jalan Dharma. Pendengar setia yang saya cintai, ruang lingkup kehidupan kita kemudian meluas. Kita tidak hanya hidup di dalam rumah bersama orang tua atau di dalam kelas bersama guru. Kita hidup di dalam sebuah tatanan kolektif besar yang disebut masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pilar ketiga yang wajib kita hormati adalah Guru Resa atau Guru Esa. Guru Esa adalah pemerintah, pemimpin bangsa, institusi hukum, hingga struktur kepemimpinan adat terkecil seperti bendesa, ketua RT, dan RW. Mengapa mereka dikategorikan sebagai guru? Jawabannya adalah karena pemerintah bertugas untuk menata, mendidik, melindungi, dan mengatur kehidupan warga negaranya agar tercipta kondisi yang aman, adil, tertib, dan makmur. Coba kita bayangkan sebuah wilayah tanpa pemimpin dan tanpa hukum. Yang terjadi hanyalah hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Kejahatan akan merajalela, hak-hak kaum lemah akan terinjak-injak, dan kedamaian akan sirna. Pemerintah membuat regulasi, undang-undang, dan aturan lalu lintas bukan untuk mengekang kita, melainkan untuk melindungi keselamatan kita bersama. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Dharma Negara, yaitu kewajiban suci kita sebagai warga negara untuk membela, taat, dan menjaga keutuhan negara. Menghormati Guru Esa diwujudkan sebagai tindakan nyata. Taat membayar pajak, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menjaga fasilitas umum, serta ikut serta dalam merawat persatuan di tengah keberagaman suku dan agama. Seorang umat Hindu yang baik pastilah seorang warga negara yang taat hukum. Ketika kita menjaga ketertiban umum, kita sedang menjalankan ajaran agama secara nyata. Kini kita sampai pada pilar yang tertinggi, yang menjadi asal mula sekaligus muara akhir dari seluruh kehidupan kita, yaitu Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah Guru Kedyatmikan, Guru Agung Alam Semesta, Sang Pencipta, Pemelihara, sekaligus pelebur segala sesuatu yang ada. Beliau adalah sumber dari segala sumber hukum, hukum alam, dan hukum moral. Mengapa Tuhan disebut Guru Swadhyaya? Karena secara hakiki, Tuhan mengajari kita melalui setiap jengkal ciptaannya. Tuhan mengajari kita arti memberi melalui matahari yang tak pernah menagih bayaran atas sinarnya. Tuhan mengajari kita ketabahan melalui bumi yang tetap subur meski dipijak dan digali.
Lebih dari itu, Tuhan bersemayam di dalam hati setiap makhluk sebagai Atman atau kesadaran murni yang selalu membisikkan suara hati nurani ketika kita hendak melangkah ke jalan yang salah. Bagaimana cara kita menghormati Guru Swadhyaya? Caranya adalah dengan melaksanakan bakti marga, jalan cinta kasih dan penyerahan diri secara total. Kita mewujudkannya dengan tekun melaksanakan persembahyangan, Gayatri Mantram dan Trisanya menjadi kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan, yaitu Trikaya Parisuda. Serta mencintai sesama makhluk hidup tanpa memandang perbedaan. Ketika kita menyakiti makhluk hidup atau makhluk lain, sesungguhnya kita sedang menyakiti percikan suci Tuhan yang ada di dalam makhluk tersebut. Penghormatan kepada Guru Swadhyaya adalah puncak dari spiritualitas kita. Pendengar yang budiman, waktu berjalan begitu cepat dan kita telah mengulas tuntas keempat pilar catur guru. Mari kita sadari bahwa ajaran catur guru ini bukan sekedar susunan teks kuno yang dihafalkan demi kelulusan ujian sekolah. Catur guru adalah sebuah panduan etis dan kompas moral yang sangat relevan untuk mengatasi krisis multidimensi yang sering kita saksikan hari ini. Krisis moral, kenakalan remaja, ketidakpatuhan hukum, hingga pudarnya rasa hormat dalam keluarga. Akar masalahnya seringkali adalah karena kita melupakan esensi dari catur guru. Ketika kita mampu mengintegrasikan keempat penghormatan ini ke dalam sanubari kita, maka harmoni yang sejati, yaitu Muksartam Jagadita Chaiti Dharma, akan tercipta. Rumah kita akan dipenuhi kedamaian karena bakti kepada orang tua. Sekolah dan tempat kerja kita akan dipenuhi prestasi karena hormat pada ilmu. Negara kita akan aman karena kepatuhan pada hukum. Dan jiwa kita akan tenang karena kedekatan kita dengan Tuhan. Sebagai penutup dari mimbar hari ini, mari kita berkomitmen pada diri sendiri. Mulai detik ini, setelah mematikan radio atau perangkat dengar Anda, mari temui orang tua kita, peluk mereka, dan kirimkan doa jika mereka telah tiada. Mari sapa guru-guru kita dengan rasa takzim. Mari jadilah warga negara yang tertib dan jangan pernah melewatkan hari tanpa bersujud kepadanya. Pendengar yang terkasih, catur guru bukan sekedar teori untuk dihafalkan, melainkan sebuah komitmen tindakan. Ketika kita mampu menghormati orang tua, menghargai guru di sekolah, menaati aturan pemerintah, dan sujud bakti kepada Tuhan, maka keharmonisan yang sejati, yang dalam Hindu kita dikenal sebagai kedamaian lahir batin, pasti akan terwujud dalam hidup kita. Sebelum saya mengakhiri mimbar ini, mari kita bawa semangat penghormatan kepada catur guru ini ke dalam tindakan nyata. Hari ini di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga hari Anda senantiasa menyenangkan. Saya Puspa Anggraeni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Umat Sedharma, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sangat berharga. Semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi umat Sedharma sekalian. Akhir kata kami aturkan Paramasanti.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
3: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
4: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang

BRI ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi semuanya mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup Sintas dari Kepulangan. Mereka mungkin banyak untuk yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Untuk kesempatan menit ke-34 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, setelah Anda mendengarkan untuk penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Lanjut lagi, saya Priscila Balebu menemani Anda pendengar di kesempatan Senin 5 Oktober 2026. Untuk Manado malam ini, nanti kita akan mendengarkan ragam informasi terkini sebelum nanti ke Ruang Rindu pada pukul 21. Ruang Rindu akan menemani hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Inspirasi Malam menemani istirahat malam hari Anda pada pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda. Selain dari siaran terestrial kami, mungkin ada beberapa di antara Anda juga mendengarkan dari audio live streaming yang bisa Anda akses pendengar dari laman kami rri.co.id. Juga Anda yang setia di

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Membuktikan pendengar bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Seperti itulah kurang lebih Anda mendengarkan Lebih Baik Aku dari Yofi and Nuno, yang saat ini sudah membawa kita ke menit 44 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi untuk Anda sedikit, Yofi Nuno, lagu ini dinyanyikan Lebih Baik Aku, dirilisnya di tahun 2001 dan terdapat pada album Semua Bintang. Selamat malam para pecinta Yofi Nuno yang ada di Kota Manado dan sekitarnya yang setia bersama kami Bro 1 RRI Manado dengan Manado Malam Ini. Kali ini pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana ada Tentara Nasional Indonesia yang memperingati hari jadinya ke-81 hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan melansir pendengar dari Puspen TNI, Mabes TNI telah menyediakan beberapa materi HUT untuk ke-81 TNI melalui Google Drive, dan Anda bisa melihat pendengar beberapa, katakanlah seperti video HUT ke-81 TNI, dan selain logonya juga pendengar ada materi-materi pendukung yang masuk dalam rangkaian peringatan, dapat dimanfaatkan mungkin Anda masyarakat, instansi, organisasi, di mana kita melihat untuk tema di tahun 2026 ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema tersebut kurang lebih menekankan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Pendengar, frasa TNI kuat bersama rakyat menggambarkan pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat, di mana kebersamaan tersebut menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus menghadapi berbagai tantangan negara. Sementara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menggambarkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat tersebut. Kedaulatan negara menjadi landasan dalam mendukung kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Tema tersebut juga dapat digunakan dalam berbagai materi publikasi peringatan ke HUT ke-81 TNI. Dan pendengar, di mana kalau kita melihat HUT TNI yang diperingati setiap 5 Oktober dan pada 2026 ini memasuki usia ke-81, tanggal ini berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945. Sedikit kita flashback, di mana TNI sebelumnya berkembang dari Badan Keamanan Rakyat sebelum berubah menjadi TKR. Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi TRI hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pendengar, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI pada 3 Juni 1947 dan pembentukan tersebut menyatukan TRI sebagai tentara reguler dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Selanjutnya, informasi yang bisa saya hadirkan pendengar, selain HUT TNI ke-81 di mana, atau HUT ke-81 TNI di tahun 2026 kali ini pendengar, masih dari rri.co.id beberapa informasi yang mungkin Anda temukan di media sosial atau juga Anda melihat beberapa pesan-pesan broadcast pendengar yang dibagikan ke Anda terkait dengan harga Pertamax hingga aftur di bulan Oktober kali ini pendengar. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, PT Pertamina Patraniaga menahan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini. Di mana pendengar, kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi sendiri tetap sama dengan September 2026. Dan ini disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dikatakan pendengar, terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, retail, dan aftur pada Oktober. Namun memang kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026, di mana gejolak tersebut mendorong harga BBM meningkat signifikan, bahkan harga solar sempat menembus Rp25.000 per liternya. Harga Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liternya, setelah itu harganya turun dan bertahan di level Rp15.950 per liter pada Agustus hingga saat ini Oktober 2026. Sementara itu pendengar, harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Penetapan harga tersebut mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245.K/MG.01/MEM.TM/2022 tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN. Dikatakan pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik. Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan September. Menurutnya, pendengar, penetapan harga BBM non-subsidi tetap mempertimbangkan berbagai faktor termasuk juga dengan kondisi masyarakat. Itu dia pendengar untuk informasi terkini rri.co.id terkait dengan tema HUT ke-81 TNI tahun 2026 dan informasi lainnya Pertamina pastikan Pertamax hingga aftur tak naik bulan Oktober ini. Dan tetap bersama kami pendengar, kita nantikan untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

I drop my last tears.

Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Priscila kembali semalam ini ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu. Jangan lupa nanti 082195835080. Sekali lagi disambungkan telepon 082195835080. Semoga bersahabat jaringan untuk malam hari ini ya. Dan Anda bisa menanggapi topik terlebih dahulu sebelum meminta lagu hits nostalgia Indonesia mancanegara. Jangan lupa pendengar sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di sambungan telepon 082195835080 setelah yang satu ini.

0: 0821-1953-0880. Untuk Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu, sembari menantikan waktu Anda beristirahat, agak-agak ngerok malam hari ini ya, karena lagu pembuka kita. Namun topik kita agak-agak mellow, pendengar, tidak secadas lagunya. Karena untuk malam hari ini kita akan membahas hal yang dulunya ingin Anda katakan tapi tidak pernah sempat. Lagi-lagi saya mengajak Anda kembali ke masa lalu. Kita seakan-akan punya mesin waktu yang akan membawa Anda ke masa-masa itu, pendengar. Masa lalu sudah berarti satu hari yang lalu juga sudah masa lalu sebenarnya. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau bertahun-tahun yang lalu, atau berpuluh-puluh tahun yang lalu. Silakan pendengar, sebelum meminta lagu hits Indonesia, mancanegara yang nostalgia, lagu-lagu lama, Anda tanggapi topik terlebih dahulu. Hal yang kira-kira ingin Anda katakan tapi tidak pernah sempat. Banyak alasannya sebenarnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Kenapa tiba-tiba suaranya jadi kayak pakai AI? Dengan siapa di mana?
1: Di Bu Jain, di Armadid.
0: Bu Jain, kenapa suaranya?
1: Masuk dingin kayaknya.
0: Mohon maaf loh, saya pikir tadi bercanda Anda ya. Ternyata memang lagi sakit. Waduh. Lucu sekali soalnya, mohon maaf Ibu Jin, mohon maaf sebelumnya. Ini gawat sih, gimana mau menanggapi topik suaranya begini ya. Bu Jin. Aduh, saya gak kuat, mohon maaf ya. Gimana Bu Jin, ada hal-hal yang pernah ingin Ibu Jin katakan dulunya tapi tidak pernah sempat, boleh diceritakan malam ini sebelum ke lagu?
1: Mungkin kalau bahasa Manado bilang kayak pengen apa gitu.
0: Untuk seseorang.
1: Itu sudah.
0: Kayak pengen apa gitu. Okay. Karena kita manusia super suka berubah-ubah. Kalau bisa dijawab sih ya. Oke, Bu Jin, ini maknanya mendalam tapi tidak akan saya gali lagi ya. Cukup kita tahu itu saja kata-katanya. Oke. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia dong.
0: Suaranya loh. Ada Vina Panduwinata. Vina Panduwinata featuring Bruri, ada Kasih, ada juga Utha Likumahua, Esok Kan Masih Ada, Tri Utami, Berikan Daku Harapan. Yang mana?
1: Yang pertama aja, Pris.
0: Boleh, silakan tiga spesial.
1: Pertama tentunya buat Pris yang begitu gas. Selamat tugas, tetap semangat.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Adek Nier, salam sayang. Baru tamu kirim ya untuk malam ini semua-semua aja kan. Semua-semua aja yang mendengar terus satu. Selamat malam semua. Salam kasih, salam kumpulan. Putri, selamat tugas, terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Bu Jain, mohon maaf ya. Terima kasih sudah menghibur saya malam hari ini. Aduh, sayang sekali suaranya. Cepat sembuh Ibu Jain, dari masuk angin, dari batuk-batuk mungkin. Karena kualitas udara kita juga pendengar ada sedikit dampak dari karhutla Kalimantan. Jadi untuk Anda juga jangan lupa untuk menggunakan yang namanya masker ketika berada di luar ruangan di Manado dan sekitarnya ya. Kita langsung Bu Jain. Nah, hal yang ingin dikatakan tapi tidak pernah sempat, Ibu Jain cuma mau bilang, kayak pengennya begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Ya, Pak Aco di Bormut.
0: Aco, apa kabar?
2: Ada sehat-sehat.
0: Syukurlah. Pak Aco sudah dengar topik kita malam hari ini, Pak Aco.
2: Apa, Pak?
0: Topik kita adalah hal apa yang ingin Pak Aco katakan dulu tapi tidak pernah

0: Bat.
1: Ano kira-kira kata siapa nala kungsu pigi kan?
0: Kungsu apa?
1: Siapa nala kungsu pigi?
0: Pigi deng siapa? Pigi deng siapa ini? Aduh.
1: Iya, itu kan dulu bapaknya. Siapa yang nak membagi itu dan musuh pilih
0: tahun berapa Pak Aco?
1: Lima Bris, so tahu deh titik-titik itu ada apa tuh?
0: Oh, so tahu sekali Bris. Cuma Bris yang tahu ini dia petahun. Boleh kasih sedikit masukan atau kasih bocoran tahun berapa?
1: Tahun sekitar 80-an
0: no? Oh siap, 80-an. Oke deh Pak Aco, Bris mau jawab Jo ini? Kepalanya so pigi, ada deh. Oke, Panco, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia dong, guys.
0: Tadi ada Utali Kumahua, esok kan masih ada Tri Utami, berikan daku harapan.
1: Yang kedua apa?
0: Berikan daku harapan dari Tri Utami. Silakan.
1: Ya, tiga spesial. Salam kenal dengan yang tadi. Luar biasa, semangat aja biar ada sakit kalau aku masuk juga. Ibu Jenny, kembali selamat malam. Ya, doa terbaik bagi Ibu Jenny, supaya sehat sembuh dan sehat selalu.
0: Amin. Pak Aco terhibur.
1: Yang kedua, ada seorang pria Ibu Jenny yang sampai dengar-dengar ini, selamat malam, kesenangan itu mohon. Kabar, semoga ada sibuk, ada sehat-sehat walaupun dalam kesibukan setiap hari. Yang paling terakhir, Prof. Estelita yang ada di kirian. Kembali ke yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Pak Aco. Yang ada di Boltara sudah bergabung ya. Wah, hal yang ingin dikatakan Pak Aco pendengar namun tidak pernah sempat, itu momennya ada di tahun 80-an. Kata-katanya adalah Kepangana Sopi Gidang. Kalau tadi saya memberikan jawaban untuk Ibu Jane, tapi kalau kita bertanya kenapa seseorang bisa pergi, kenapa dia pergi, saya ingin menjawab Pak Aco ya. Atau saya ingin ada di posisinya Pak Aco. Apakah aku kurang baik? Apakah karena perasaannya sudah berubah? Atau memang sejak awal memang dia tidak pernah berniat untuk tinggal? Memang kadang-kadang kita sering mencari jawaban pendengar dari kepergian seseorang. Nah, malam hari ini tidak bermaksud untuk membuat Anda sedih kembali atau galau karena momen-momen tersebut. Tapi kira-kira Anda masih ingat tidak ya momen-momen penting itu ketika Anda ingin mengatakan sesuatu dalam hidup ini tapi tidak pernah sempat. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita katakan kepada seseorang. Tidak hanya serta-merta hanya soal cinta begitu ya. Namun entah karena gengsi, keadaan, jarak, atau memang tidak ada waktu, tidak pernah memberi kesempatan gitu kan ya. Akhirnya kata-kata itu sampai detik ini hanya tersimpan dalam hati Anda. Wah, silakan Anda sampaikan ke Ruang Rindu malam hari ini agar supaya tidak memendam terlalu lama. 082195835080. Akan saya putarkan lagu yang sudah diminta pendengar. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu kembali menemani Anda. Tri Utami, Berikan Aku Harapan. Membawa kita saat ini menit ke-34 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kalau berkaitan dengan topik kita, berikan waktu ya. Agar supaya Anda bisa mengungkapkan mungkin hal yang dulunya pendengar tidak sempat untuk Anda katakan. Malam hari ini topik kita di Ruang Rindu 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam juga. Selamat tidur Ruang Kebagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
1: Sudah mulai babat kali ini kan?
0: Pengaruh angin mungkin. Dengan siapa di mana dulu?
1: Masih dengan Cliff dari Minsel Motoling.
0: Bung Cliff Motoling Minsel. Kira-kira hal yang dulu ingin Bung Cliff katakan tapi tidak pernah sempat, ada tidak?
1: Katakan yang bagaimana?
0: Hal yang dulu ingin Bung Cliff katakan tapi
1: dulu sekarang.
0: Tapi ada, tidak pernah sempat. Masih ingat?
1: Dulu tidak sempat pas dia so merit so menikah.
0: Mantan ini dan
1: sampaikan.
0: Jadi ini untuk
1: kita mau bilang apa begini Bung Bung kata.
0: Bung Joko saya.
1: Tadi mau bisik dong tadi ya dong.
0: Mau bisik apa tuh?
1: Kamu bilang begini. I wedding you pay genders.

0: Apanya, apanya tuh?
1: I waiting with the gender.
0: Waiting? Oh, ya ampun. Kutunggu itunya. Waduh, aduh, aduh, aduh. Gak boleh dong.
1: Mas, cuma lihat kamu bilang begini. Kamu gak 90 tahun dong gimana? Iya, sama tuh tua.
0: Emangnya ditanya begitu?
1: Enggak ada tamu yang tahu begitu dong.
0: Itu mah bercandaan-bercandaan orang yang ditinggal nikah ya. Tapi kayaknya kalau dari hati enggak deh kayak gitu ya.
1: Oke, baik itu deh kita kalau udah break, kita kalau pas kita apa deh itu si dia. Kita mau kusai dulu nanti dia mau bilang itu.
0: Oh, ingin bilang itu tapi dalam konteksnya bercanda gitu ya.
1: Oh, bercanda.
0: Siapa tahu si dianya mendengarkan malam hari ini.
1: Boleh dia kata-kata itu toh.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: I waiting you, you begin.
0: Itu mah candaan-candaan orang ditinggal nikah emang. Biasanya ngomongnya kayak gitu ya. Oke, okay, Wonklif, terima kasih untuk tanggapan topiknya. Silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Aduh, rupa Indonesia dulu kari.
0: Tadi setelah ada 3 lagu yang sudah saya putarkan, kali ini ada Syaharani Tersiksa Lagi. Selanjutnya ada Peter F. Gonta dan Nakumi Dukun Beri Aku Jawaban. Yang mana?
1: Beri Aku Jawaban, bukan tuh lagu udah saya turunkan sih ya itu atau belum? Bukan tuh.
0: Yang sebelumnya?
1: Bukan tuh yang memberikan aku
0: jawaban. Beda.
1: Itu aja yang ke, okay. Yang ke 3 aja itu.
0: Silakan untuk siapa 3 okay. Orang?
1: Please, perelevan pertama itu apa?
0: Lagi sakit.
1: Suara robot. Kira bilang AI sudah bikin ini tuh.
0: Iya, saya pikir loh edit-edit.
1: Kira apa
0: lagi sakit?
1: Aku tuh lagi. Oke, 3 spesial. Yang pertama buat Pris. Salam sehat dan terus diberkati dan selalu dan lebih sukses lagi dalam segala aktivitas.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oh, kita mau sapa dulu ada Bunda Natalia yang ada di Soli-Soli, Sulawesi Tengah. Terus ada Ibu Ratna di Singkil. Dan terakhir ada Pak Rudi Sigar, Mas Bro yang ada di aduh, ya lupa lagi gua kan, pokoknya di seputaran sana aja kan. Yang biasa dah begitu, Pak Rudi Sigar. Salam kontak dan salam sehat. Oke, itu saja Pris. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bung Cliff yang sudah bergabung adanya di Motoling. Kutunggu jandamu, itu kan yang sering diucapkan orang-orang yang sedih ataupun bahkan sudah menjadi apa ya, bisa dikatakan dark joke. Sebenarnya aslinya sedih tapi dibawa bercanda gitu ya. Padahal mah gak boleh yang ngomong kayak gitu. Don't try this at home. Jangan ditiru. Tapi memang ada beberapa orang juga pendengar yang akhirnya kesedihan atau katakanlah sesuatu yang membuat hati gundah gulana galau itu tidak serta-merta dijadikan alasan untuk menangis ataupun bahkan bersedih berlama-lama atau bermuram durja. Tapi memang dijadikan bahan candaan agar supaya mungkin cepat move on ya, agar supaya mungkin baik-baik saja menata hidup ke depannya ya, walaupun sakit. Terima kasih Bung Cliff. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini, Bu.
0: Pak James. Pak James.
2: Ya.
0: Lama tidak terdengar ini?
2: Iya, tapi Pak James monitor Ibu Pris.
0: Monitor terus luar memang biasa. Ada, sibuk.
2: Tetap tahu. Tetap
0: okay
2: keadaan RRI.
0: Siap.
2: Monitor terus siap.
0: Baik, Pak James.
2: Pagi. Sampai malam.
0: Oke deh. Kalau Pris tanya

0: Iya, papa saya mau berangkat ke Jakarta, mau terus ke Jepang. Dia terus, kan pelaut.
1: Terus Pak James tidak sempat bilang apa?
0: My father, I love you to forever.
1: I love you to son, gitu ya. Mas saya jadi.
0: Tidak sempat ngomong, tidak sempat ngomong. Karena waktu itu tidak kan sempat. Masih anak-anak.
1: Iya, tidak sempat. Itu karena sampai itu pulang. Momennya.
0: Kan papa sudah tinggal di Jakarta sampai sekarang, sudah pernah pulang ke Manado.
1: Tidak pernah telepon begitu Pak James untuk menyatakan rasa sayangnya.
0: Pak James sering ke Jakarta balik-balik.
1: Oh.
0: Tapi dia tidak pernah pulang kampung lagi.
1: Tapi sampai sekarang
0: sejak dia berangkat
1: dari
0: ya, masa sejak 1991.
1: Sebentar, dari tahun 91 itu hingga ya, saat ini 2026, Pak James pernah menyampaikan tidak I love you-nya tadi?
0: Sejarang ketemu karena kalau ke Jakarta sibuk kan.
1: Wah, tidak pernah menyampaikan berarti perasaan cinta tadi ya, ke ayah.
0: Iya, belum pernah, tapi ekspresi tetap sampaikan, tapi padahal, kalimat itu belum pernah.
1: Padahal kan sering atau kan, pernah, walaupun jarang pernah ketemu. Iya.
0: Pernah ketemu ke Jakarta berapa
1: gengsi
0: kali?
1: Gengsi ya Pak James.
0: Iya, mungkin gengsi.
1: Sebagai laki-laki dewasa ya. untuk menyampaikan hal tersebut
0: ya,
1: memang agak
0: tahu ya.
1: Awkward ya momennya. Ya. Oke tapi, deh.
0: Di hati yang paling dalam seperti itu.
1: Oke, Pak James, sering kok kita menemukan kasus seperti itu ya. Silakan.
0: Tahu juga ya.
1: Lagunya Indonesia atau mancanegara?
0: Pak James, dari mancanegara. Bu.
1: Malam hari ini ada Kenny G and Babyface dengan Every Time I Close My Eyes. Selanjutnya ada Brenda Russell dengan judul lagunya I Still, bukan deng, Piano in the Dark. Ada juga dari sebentar, Brenda K Star dengan I Still Believe.
0: Ah itu yang I Still Believe.
1: Boleh dong, untuk siapa langsung?
0: Yang terakhir. Terima kasih Bu Pris, bila balik Bu. Salam ke Pak James ke telepon dari Desa Winoranyan.
1: Oke.
0: Ini Pak James mau balas salam. Teman-temannya Pak James banyak kali balas salam, ini baru mau balas. Ada. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James ke salam dari Winoranyan untuk Pak Raiko dan keluarga. Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pak Raiko dengan keluarga yang ada di Desa Winoranyan. Dan yang kedua ada Ibu Esther Rita. Makasih itu salam tadi sore di 100% Indonesia. Ini Pak James ke salam balik untuk Ibu Esther Rita yang ada di desa di Kota Jerian. Semoga Ibu Esther Rita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama dengan keluarga yang ada di Jerian. Dan yang terakhir, Jo, ada Ibu juga yang ada di Bitung, Firmina. Selamat malam, Ibu Firmina. Ini Pak Salam dari Pak James di Penyerengan.
1: Baik.
0: Semoga Ibu Firmina dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama dengan keluarga yang ada di Kota Bitung sana. Untuk Ibu Priscila Balidi, makasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat
0: Pak James ke telepon malam.
1: Sama-sama, malam baik Pak James. Wah, seru ya. Kalau yang pertama tadi ada mantan pendengar. Mantan yang sudah pergi dan mungkin memilih orang lain begitu ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kata-kata sedih. Namun ya, begitulah tadi Bung Cliff. Yang sudah Anda dengarkan seperti apa kata-katanya atau hal yang tidak sempat dikatakan tapi ingin sebenarnya dikatakan ya. Selanjutnya ada Pak James di Winorangian. Waduh, ini sedih sekali karena bromance para pria ini yang bapak-bapak, om-om, opa-opa yang tidak sempat mengatakan cinta kepada ayahnya. Bukan karena tidak sayang, mungkin memang kita mengetahui pendengar betapa gengsinya, egonya sebagai seorang lelaki yang mungkin terbiasa menyimpan perasaan, terlalu canggung begitu ya untuk

pernah mungkin Pak James menyampaikan I love you ayah gitu ya tadi, tapi Prisy yakin sosok ayah ini pasti mengetahui betapa dalamnya perasaan Pak James untuk beliau ya. Kadang-kadang kita sebagai anak juga tidak sering melupakan begitu, bahwa orang tua kita tuh tahu segalanya tentang kita, bahkan hal-hal yang belum kita ucapkan mereka sudah tahu, apalagi kalau berhubungan dengan rasa cinta. Namun lebih afdol, lebih lengkap lagi kalau memang ya ada waktu Pak James bisa mungkin dikatakan, walaupun hanya melalui pesan, telepon, video call ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Saya menyapa untuk Anda yang mungkin malam hari ini agak ragu, gabung nggak ya? Kasih tahu Pris nggak ya? Kalau selama ini pendengar, apa yang ingin Anda sampaikan itu dan tidak pernah sempat Anda sampaikan agak cukup mengganggu, ada baiknya Anda bagikan malam hari ini. Bukan hanya melalui sambungan telepon loh, Anda bisa bergabung juga di WhatsApp chat ataupun bahkan SMS kalau Anda terlalu sungkan untuk suara Anda terdengar di udara ya. Silakan sampaikan di 082195835080. Walaupun setiap pertanyaan Anda tidak ada jawaban. Kali ini saya hadirkan Peter F. Gonta. Nakumi dukun, beri aku jawaban. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Mental health lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: 94,5 FM Pro 1 dari mana that was coming from Surrender K Star with I Still Believe. Ruang Rindu malam hari ini pendengar sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Untuk di kesempatan kali ini pendengar Ruang Rindu, Anda bisa meminta hits nostalgia Indonesia juga mancanegara dengan membahas topik terlebih dahulu, jangan lupa ya. Jadi kalau Anda mengirimkan WhatsApp chat atau juga SMS, bahas dulu topiknya, baru akan saya putarkan lagu yang Anda minta. Malam hari ini pendengar, apa saja hal yang ingin Anda katakan dalam hidup Anda di masa lalu tapi tidak pernah sempat untuk Anda katakan kepada seseorang? 0821 95 83 5 080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Priscilla. Cantik banget hati.
0: Siapa? Siapa di mana?
1: Diriku di sini Mbak Pris, Ibu Natalia Toli-Toli.
0: Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Ibu Natalia sudah dengar topik kita malam hari ini?
1: Sudah.
0: Kalau Ibu Natalia?
1: Jadi kalau kalau saya ada yang dulu yang belum sempat saya maafkan oleh teman saya, teman karib.
0: Tidak sempat, dimaafkan.
1: Iya, tidak sempat dimaafkan, tapi sudah sekarang ini sudah kita ketemu lagi Mbak Pris, dulu sampai sekarang ini sudah ketemu. Sudah saling memaafkan.
0: Memangnya dulu apa yang tidak pernah sempat dikatakan dulu sebelum berbaikan?
1: Dulu ada. Iya, sebelum berbaikan ada kata-kata yang saya terlanjur apa bikin tersinggung gitu, saya bilang dia apa ya? Enggak baik.
0: Tapi itu sempat dikatakan tak yang orang. Itu.
1: Enggak sempat, Mbak Pris, enggak sempat saya katakan. Tidak sempat.
0: Jadi sebenarnya perkataan cuma, maaf
1: jadi
0: juga
1: diam-diam.
0: Dulu belum sempat dikatakan.
1: Iya, belum sempat. Jadi terus enggak sempat juga memaafkan, saya enggak sempat kasih maaf. Tapi sekarang ada, saya ketemu sudah teman saya itu yang dulu ada di sini juga Mbak Pris.
0: Wah, syukurlah ya.
1: Iya.
0: Sebuah miskomunikasi di masa lalu berakhir
1: masa
0: dengan
1: lalu.
0: Sebuah kata maaf dan akhirnya saat ini kembali menjalin silaturahmi yang baik gitu ya.
1: Iya, sampai sekarang sudah berteman.
0: Wah,
1: baik kita.
0: Syukurlah, luar biasa Bunda Natalia. Orangnya di Toli-Toli juga?
1: Ada Mbak Pris di sini.
0: Wah, berarti persahabatannya ini sudah puluhan tahun ya?
1: Oh, memang sudah lama Mbak Pris, kita teman sekolah. Keren. Kan?
0: Oke okay deh. Oke lah kalau begitu, apapun kesalahpahaman di masa lalu tidak usah kita bahas. Yang penting terbaiknya hubungannya saat ini sudah baik kembali. Silakan lagunya.
1: Sudah.
0: Indonesia
1: lagu
0: Mancanegara. Mancanegara kali
1: aja.
0: Ini ada dari Norah Jones dengan judul lagunya What Am I To You. Selanjutnya ada dari Cyndi Lauper dengan True Colors, Kenny G and Babyface, Every Time I Close My Eyes, dan Hill, Sometimes When We Touch. Yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Norah Jones. Untuk siapa tiga orang, silakan.
1: Ya. Oke, mau balas salam ya. Yang pertama ada Klip tadi ya, di Motoling. Makasih ya Klip, salamnya. Salam sehat ya, salam kompak selalu, salam buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Pak Li di Tuminting juga, makasih salamnya Pak Li ya, tadi sore. Ini salam balik, harapan ada sehat juga Pak Li bersama keluarga. Terus yang ketiga ada Ibu Ros di Lelem. Selamat malam Ibu Ros, apa kabar ya, harapan ada sehat, dijumpa juga dalam keadaan yang baik. Buat Mbak Pris, tetap semangat ya Pris.
0: Terima kasih.
1: Sampai akhir siaran nantinya Mbak Pris, doa terbaik buat Mbak Pris. Pulangnya sebentar, hati-hati ya, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Dan sejahtera. Makasih Mbak Pris, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu,
0: Memori lewat lagu. Malam baik, terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli, keren ya. Walaupun sempat ada miskomunikasi yang sekian lama, tapi ternyata hubungannya baik kembali. 0821 95 83 5 080. Saya ingatkan pendengar yang tidak sempat bergabung di sambungan telepon, berhubung setiap sesinya hanya dua penelpon, silakan Anda kirimkan WhatsApp chat Anda, SMS juga boleh di 0821 95 83 5 080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Christian.
0: Malam, baik. Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen di Malalayang.
0: Halo Bu Ellen, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Ibu
0: bagaimana?
2: Bagaimana?
0: Sebaliknya saya luar biasa, puji Tuhan. Malalayang ramai malam hari ini?
2: Rame dengan kendaraan lalu lalang.
0: Seperti biasa ya, 24 jam tetap aktif kayaknya Malalayang itu. Silakan Bu Ellen, kalau sudah mendengar topik kita.
2: Ini tuh untuk yang lalu-lalu.
0: Hal yang ingin dikatakan dulu tapi tidak pernah sempat.
2: Iya, yang itu kita pernah bilang. Saya mau bilang sama teman saya itu, saya mau minta maaf karena tidak pernah kasih pinjam di itu kaset, saya menyesal sekali.
0: Oh iya.
2: Akhirnya dia sepiji, tidak pernah, tidak juga sempat tak kasih dan itu kaset dia pinjam.
0: Kasetnya sampai sekarang masih ada?
2: Maksudnya tidak ada.
0: Waduh,
2: hari itu ada dicari, soalnya tidak ada.
0: Soalnya tidak ada.
2: Itu Tita tuh, yang kaset-kaset tape.
0: Jadi, aduh, band apa atau penyanyi siapa itu waktu itu ceritanya?
2: Oh, yang The Inside to Hold You.
0: Oh,
2: I was dying inside to hold you. Yang Timmy Thomas. Masuk,
0: oh,
2: please.
0: Okay, deh. Malam hari ini belum masuk, soalnya sayang sekali nanti ya. Oke.
2: Kirain kok masuk, saya belum pernah masuk kayaknya.
0: Belum Ibu Ellen, nanti ya saya coba tanyakan ya. Bu Ellen, jadi
2: ya,
0: intinya hal yang tidak pernah sempat dikatakan adalah kata
2: ya,
0: maaf ke sahabat yang tidak pernah sempat meminjamkan
2: iya,
0: kaset yang dia pinjam.
2: Kaset. Dia kan tuh minta-minta pinjam, buka baku-baku ganti kaset, buka baku-baku tukar kaset orang waktu ya, itu.
0: Dan akhirnya
2: abis kan mau naik kelas, kita liburan ke Manado. Nggak tahu pas kita ada di Manado, orang pas siap di Uluna itu dia apa dalam kecelakaan di situ, dia pergi. Untung kita pulang belum dimakamkan. Jadi kita masih sempat ada pergi, no, pas kita pulang, pas di acara pemakaman.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya penyesalan paling
0: terbesar
2: itu teman yang baik-baik kok, dia baik sekali ke semua dan di satu kelas. Jadi nggak sangka sih.
0: Itu kalau kaset
2: begitu cepat.
0: Iya, turut berduka cita Bu Ellen ya. Itu kalau kaset si Timmy Thomas ini masih ada, luar biasa harganya. Itu saya pastikan.
2: Sangat berarti. Cuma ya karena begitu, karena kan kaset apa dia kalau nak putar-putar kan dia bilang bakal bubuh.
0: Oh
2: dia
0: iya.
2: Bagaimana,
0: suaranya jadi nggak baik ya, itu harus kayak diperbaiki begitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Ibu Ellen, terima kasih sudah menanggapi topik. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Oh, mancanegara.
0: Tadi ada Nora Jones.
2: Kayaknya itu Sometimes When It Hurts, dia ada kan?
0: Boleh Dan Hill, silakan untuk siapa?
2: Pertama buat Ibu Priscilla, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Salam buat Daniel ya, semoga selalu sehat juga, semakin banyak iklannya. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut, mau salam, mau yang baru lihat tadi, ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tataran. Tataran satu apa dua ya, lupa?
0: Dua kayaknya.
2: Ini balas salam ya Ibu Aurina, semoga ada monitor. Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Yang ketiga ada adikku Haryati di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Untuk Ibu Priscilla, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Ibu Ellen yang ada di Malalayang. Kita doakan Bu Ellen ya, semoga masuk playlist Timmy Thomasnya. Siapa tahu besok. Ditunggu saja atau pas saya siaran lagi. Yang pasti ada agak sedikit berkaitan pendengar, ada benang merahnya antara Ibu Natalia yang di Toli-Toli, juga Ibu Ellen yang ada di Malalayang. Terkait dengan topik kita malam hari ini, hal yang ingin dikatakan namun tidak pernah sempat dalam kehidupan atau dalam hidup Anda di masa lalu. Maaf yang mungkin tidak pernah sempat disampaikan kepada sahabat. Beruntung kalau Bunda Natalia masih bertemu lagi ya, walaupun masih ada waktunya, walaupun sudah di waktu yang sangat lama dan hubungan kembali membaik. Namun ada juga kata maaf dari Ibu Ellen kepada sahabat yang sudah tidak sempat meminta maaf. Seandainya waktu bisa diputar kembali, Bu Ellen ya. Dan untuk Anda mungkin yang malam hari ini juga masih memiliki yang katakanlah masalah yang kurang lebih sama seperti Bunda Natalia dan juga Ibu Ellen di Malaya, mungkin dipikir-pikir kembali ya, saya sampai belepotan. Dipikir-pikir kembali pendengar, tidak ada salahnya untuk meminta maaf duluan mungkin. Takutnya waktunya yang tidak ada lagi atau tidak sempat begitu ya, karena tidak boleh kita lupakan juga ketika menjadi sahabat, mereka adalah sosok yang pernah menemani Anda bersama, tertawa bersama, berbagi cerita begitu ya. Tapi mungkin memang ada perkataan-perkataan yang mungkin pernah menyakiti Anda atau juga pernah membuat Anda tersinggung ya. Tapi semoga mereka akan ada terus sebagai orang-orang yang ada ketika Anda membutuhkan seseorang. Makanya tidak ada salahnya untuk memperbaiki kembali hubungan itu. Waktunya kapan terserah Anda ya. Siapa Anda Pris nyuruh-nyuruh kami untuk minta maaf ke sahabat. Pendengar apapun itu, semoga saya mengharapkan yang terbaik pastinya. Apapun hasilnya nanti hubungan Anda, walaupun katakanlah kata-kata tersebut sudah Anda sampaikan, namun hubungannya tetap tidak baik ya. Begitulah hidup ya. 0821 9583 5080. Saya ingatkan pendengar, sekiranya sambungan telepon agak terlalu sibuk atau WhatsApp call agak terlalu susah untuk Anda bergabung, silakan kirimkan WhatsApp chat Anda menanggapi topik kita malam hari ini. Hal yang dulu ingin Anda sampaikan di masa lalu tapi tidak pernah sempat. This is Nora Jones, What Am I To You?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Di kesempatan Ruang Rindu kali ini 082195835080 langsung saja. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam baik. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leila.
0: Gimana Bu Ros, udah dengar topik kita?
1: Bagaimana? Topiknya bagaimana, please?
0: Hal yang dulunya ingin disampaikan tapi tidak pernah sempat.
1: Oh, sampaikan sama please.
0: Bukan dong. Saya kan belum ada di kehidupan masa lalu Bu Ros. Ke seseorang yang ada di masa lalu dalam kehidupan Ibu Ros, kira-kira bebas siapa saja?
1: Oh, memang ada yang mau disampaikan kepada seseorang.
0: Apa itu?
1: Tapi so tidak ketemu lagi.
0: Nah, hal yang ingin disampaikan, please boleh tahu apakah gerangan hal tersebut?
1: Ya, cuma bilang kenapa tidak telepon lagi.
0: Kalau tadi di awal ada yang kiapa ngana bagini dang, kiapa ngana pigi dang. Kalau sekarang kiapa ngana nyendak telepon lagi dang. Itu Kang Ibu Ros.
1: Sudah pergi tidak nelepon lagi.
0: Aduh aduh. Siapa tahu orangnya bisa masih ada sampai saat ini, maksudnya di Manado atau di mana? Semua dapat tahu.
1: Sudah.
0: Cukup iya. Sampai di sini sudah. Oke, Ibu Ros.
1: Iya. Baik, sampai lah. Sini, Jo.
0: Sampai situ, Jo. Jangan semua tali bepri, semua dapat spill, kan? Ibu Ros, silakan lagunya iya. Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia, Jo.
0: Lagu Indonesia. Dari Syaharani, Tersiksa Lagi. Tadi ada Ruth Sahanaya, Seputih Kasih, dan Yopilatul Kasihku Rinduku. Satu, dua,
1: ya, rinduku.
0: Boleh, untuk siapa iya. Langsung? Tiga orang.
1: Pertama buat Pris yang imut-imut. Terima kasih soalnya telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini. Sampai malam jam 12, Kang.
0: Mm-mm, terima kasih.
1: Salam buat Daniel.
0: Oke.
1: Okay. Mau salam Jo, Kang. Anda Ibu Jenny di Tomohon Matani, selamat malam.
0: Oke.
1: Ada juga Pak Li di Tuminting, selamat malam. Ketiga ada siapa ya? Pak Ajo Jodi.
0: Oke.
1: Di Bolmut, Kang.
0: Boltara. Boleh.
1: Buat Priscila, terima kasih.
0: Kembali.
1: Malam baik.
0: Malam baik, Bros Leilem. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Pris.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita. Sedengar topik ini?
2: Ya sudah.
0: Kalau tadi kiapanya nak telepon ulang dang, Pak Ibu Serlita mau bilang apa?
2: Kalau kita lupakan Jo.
0: Wih, dua kata
2: yang lalu-lalu.
0: Dua kata itu aja, lupakan Jo.
2: Iya, lupakan Jo.
0: Sudah Jo.
2: Karena tidak selamanya cinta harus bersatu.
0: Aduh tuh. Biarkanlah dia pergi. Pigi Jo, pigi sayang.
2: Pigi Jo dan dia.
0: Ibu Esther Lita, boleh please tahu momennya di tahun berapa?
2: Momennya di tahun tunggu. Kita kan tamat SMA, kan jadi 90.
0: Sampai Ibu Esther Lita baru tamat ya, SMA, udah ngomong kayak gitu.
2: Itu kakak kelas yang sekarang yang kakak kelas kong dia so berangkat ke Medan. Lanjut ke sekolah di Medan dan lanjut pendidikan di Medan.
0: Jadi lulus SMA langsung ke Medan. Jadi kakak kelasnya sudah ke bandara, Ibu Esterlita juga sayonara, vaya con Dios.
2: Sudah coba kita kan soal, kita soal dia PPG kan jalan lama, kita langsung dilamar kan Bung Pris.
0: Oh, tapi kan kayak Rangga dan Cinta, Ibu Esterlita cintanya menyusul ke bandara.
2: Iya, setelah kita sudah pasangan, dia datang.
0: Oh.
2: Ya bagaimana nih, setelah kita sebenarnya ada pasangan, ganti dia baru belum lama menikah.
0: Awas dia
2: tapi sekarang berpisah ya sudah.
0: Tapi
2: lupakan.
0: Bu Esterlita waktu momen SMA itu sang pria ke bandara, Ibu Esterlita tidak mengejar ke bandara seperti Rangga dan Cinta.
2: Nggak, waktu itu kan masih sekolah kan Bu Pris.
0: Iya, Cinta masih juga sekolah, masih sekolah
2: kan
0: sih
2: waktu sama itu. Kalau dulu kan enggak mengejar Cinta, sebenarnya kan pikirkan dia cuman melanjutkan pendidikan.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Diambil orang tua, jadi kan kita malu dong. Mau apa dong?
0: Mau menghalangi.
2: Tapi dia bilang dia mau datang ulang begitu. Oh,
0: jadi datang ulang soalnya yang
2: datang
0: punya.
2: Ulang. Cuma katuh orang kan masih belum ada handphone kan. Cuma surat menyurat.
0: Jadi
2: tapi terus putus kontak.
0: Oh, baiklah kalau
2: tiba-tiba
0: begitu.
2: Dia datang.
0: Terlambat sudah.
2: Dia sudah mati. Terlambat sudah, iya. Boleh begitu.
0: Oke deh, Ibu Esterlita. Terima kasih ceritanya. Kita ke lagu langsung Indonesia atau Mancanegara.
2: Kita minta aja siapa tahu ada di Film Love ini Mancanegara.
0: Aduh, kayaknya enggak ada sih. Kayaknya malam hari ini tadi ada Cyndi Lauper dengan True Colors, Kenny G and Babyface, Every Time I Close My Eyes. Ini yang cukup romantis. Ada juga Culture Club, Karma Chameleon. Yang mana?
2: Oh, sebenarnya kalau nyala mau dapat, tapi cari goodbye.
0: Sayonara kan.
2: Yang itu Kenny G? Yang kedua apa gitu?
0: Every Time I Close My Eyes.
2: Itu aja Chris. Boleh. Ya. Oke.
0: Okay. Tiga orang silakan.
2: Tiga orang, pertama buat Pris, terima kasih sudah angkat telepon Pris. Semangat selalu, bahagia bersama keluarga dan selalu diberkati. Amin. Juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Terus tiga orang, kita mau nyapa Jo, yang selewat-lewat ada tapi besti-besti yang ada di Boltara. Pak Aco. Pak Aco. Sobat gabung ketuk tadi Kang.
0: Sudah.
2: Ini pas alam Pak Aco, salam kompak. Baru ada Pak James yang ada di Tape Besti, yang ada di Wirorangian, Tombatu. Ini salam kompak, salam persahabatan. Semoga ada sehat-sehat harapan. Dan yang terakhir ada apa Jo? Ibu Agnes yang ada di Teling. Itu aja Pris. Tetap semangat deh.
0: Semangat dong.
2: Selamat lanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Mbak Esterlita sudah bergabung. Seru ya. Kalau Anda mendengarkan tadi ada Ibu Rose di Lilem, hal yang tidak sempat diungkapkan atau disampaikan di masa lalu karena ya mungkin sesuatu dan lain hal tiba-tiba menghilang adalah siapa sudah bertelepon dong. Ada apa begitu ya, Ibu Ros bingung kenapa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada juga dari Ibu Esterlita, ini yang seru nih Ibu Esterlita. Tadi kenapa saya bilang tidak mengejar, bukan mengejar cintanya. Tapi kalau Ibu Esterlita ingat film Ada Apa Dengan Cinta, nah ini nih. Mirip soalnya, di masa SMA dan Rangganya ke bandara, cintanya ngejar cie. Ke bandara, si Cinta Dian Sastronya ini. Dan mereka bertemu mungkin untuk terakhir kalinya ya. Dan di momen itu disampaikanlah hal-hal mungkin yang tadinya tidak sempat, akhirnya sempat sih ya, sempat disampaikan. Dan juga ya ada deh, untuk Anda yang nonton pasti tahu adegan itu, Cinta dan Rangga di airport atau di bandara. Yang memang membuat kita mengingat pendengar dengan memori-memori seperti Ibu Esterlita di Girian tadi. Masa-masa Anda SMA pasti banyak hal-hal yang tidak sempat Anda sampaikan ke seseorang yang dekat dengan Anda, ataupun bahkan sahabat, katakanlah seperti itu ya. Bukan hanya kata cinta, tadi ada juga beberapa yang masuk terkait dengan kata maaf. Nah ini nih yang mungkin agak susah juga untuk kita sampaikan selain cinta. Cinta, maaf, dan satu lagi kalau saya pendengar ingin saya tambahkan malam hari ini adalah kata terima kasih. Menyampaikan terima kasih ke adalah ke seseorang, ini sih bukan ke hubungan-hubungan yang cinta-cintaan ya, tapi ke salah satu anggota keluarga yang memang sampai saat ini belum saya sempat sampaikan. Masih ada gak peris waktunya untuk menyampaikan sayang, sungguh seribu sayang? Sudah tidak ada waktunya karena ya sudah mendahului kita semua. Nah, momen-momen ini pendengar mungkin yang sedikit banyaknya membawa Anda ke kenangan orang-orang yang Anda sayang dulunya ya. Yang ingin Anda ingin sampaikan kata cinta, kata terima kasih, atau juga orang-orang yang sempat jadi musuh Anda gitu. Ada kata maaf yang masih tersimpan hingga saat ini.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 1.

0: Ada Kenny G and Babyface pendengar. Every time I close my eyes, ruang rindu bersama Pro 1 dari Manado masih menemani Anda. Saya Priscila, masih setia pendengar. Sudah di menit ke-41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan topik kita malam hari ini adalah hal-hal yang ingin Anda katakan tapi tidak sempat di masa lalu. 0821 9583 5080. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, sudah bergabung, sudah masuk. Kenapa di hold, kenapa di end panggilannya ya? Ini yang saya bilang tadi, pendengar, masih banyak beberapa di antara pendengar kita yang memang ketika bergabung ada gangguan mungkin, kalau kita mau positive thinking. Atau ada juga beberapa yang masih malu-malu, Anda masih ragu, ingin bergabung, tidak ya? Saya cerita gimana ya, tenang saja, saya gak gigit kok ya. Saya hanya ingin bertanya pendengar, lagu nostalgia Indonesia mancanegara apa saja yang ingin Anda dengarkan sembari bercerita, ngobrol tentang kehidupan-kehidupan kita di masa lalu. Kita flashback dulu, kira-kira ada tidak hal-hal yang ingin Anda katakan di masa lalu atau di hidup Anda yang dulu tapi tidak pernah sempat. Yeah. Saya akan bacakan nanti yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Namun kita ke sambungan telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagi. Selamat malam Ibu Kris.
0: Malam baik. Siapa di mana?
1: Yang punya bunyakin Haryati.
0: Bu Haryati, agak susah gabung malam ini ya. Agak
1: iya,
0: padat ya.
1: Dari tadi tapi tidak apa-apa. Okay. Yang penting tak habis.
0: Untung masih bisa. Ibu Haryati, kalau kita kembali ke zaman dulu.
1: Kalau zaman dulu.
0: Ada tidak?
1: Yang gak sempat dikatakan. Tinggi untuk selamanya.
0: Aduh.
1: Gak usah balik-balik.
0: Aduh. Sana, hus-hus gitu ya.
1: Hus-hus sana.
0: Kenapa Ibu Haryati? Itu di momen kapan? Tahun berapa?
1: Tahun berapa ya?
0: Agak bergetar suara ya. Sampai harus.
1: Maksudnya sudah tahun 2000, belum lama juga sih Bu Kris.
0: 2000-an.
1: Tahun 2000. Mm-hmm. Berapa? 2020 kayaknya.
0: Nah, benar tebakan saya. Zaman COVID ya.
1: Iya.
0: Dan kenapa sampai Ibu Haryati mengatakan hal tersebut akhirnya yakin begitu?
1: Yes, masalah di kehidupan.
0: Kehidupan?
1: Rumah tangga.
0: Oke, baiklah, saya tidak akan masuk ke dalam inti pokok permasalahannya. Namun iya, ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk pergi Joanna. itu sudah terlalu sakit biasanya ya.
1: Nah,
0: oke, Ibu Haryati, terima kasih sudah menanggapi topik. Silakan lagunya Indonesia Mancanegara.
1: Indonesia.
0: Mau lagu Indonesia. Tadi ada Syaharani, Tersiksa Lagi, Ruth Sahanaya, Seputih Kasih. Kira-kira mau
1: Ruth Sahanaya.
0: Boleh. Tiga orang silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Kris, selamat bertugas, semoga kita tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Kris dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Balas salam dulu yang penelpon pertama tadi, Kang. Pasti yang ada sakit.
0: Mukat.
1: Buat Ibu Jain. Buat Ibu Jain. Yang ada di rumah Didi, makasih salam yang tadi sore, nih.
0: Okay.
1: Tapi tadi sore kok ada bagus-bagus. Tak kaget lagi tadi, Kang.
0: Karena angin malam.
1: Iya, kasihan karena terlalu... Mungkin terlalu porser malam-malam, Kang. Ya. Karena kamar naik motor, mungkin. Sampai begitulah.
0: Okay.
1: Salam sehatnya, Ibu Jain. Semoga lagi sembuh. Dan salam kompak-kompak selalu. Baru yang kedua, yang baru lewat juga, ada Kak Ellen yang ada di Tondan. Di Malalaya. Makasih salamnya, ini salam balik. Salam okay, sehat, salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga, ada... Ibu cantik yang ada di Bitung Kota Digital, Ibu Kasmawati, apa kabar, ini salam, salam sehat, salam sayang selalu. Itu saja Ibu Kris. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Akhirnya Ibu Haryati bergabung yang punya Bunaken, kata Kang. Aduh, sedih ya kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Haryati, karena ketika ingin menanggapi topik sampai membenarkan pita suara agak bergetar memang. Tapi apa yang pernah Ibu Haryati lalui mungkin dulunya sampai masih mengingat hal tersebut, pigi jo katanya untuk selamanya. Berarti itu yang membuat Ibu Haryati kuat hingga saat ini ya. Luar biasa Ibu Haryati. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Melisa di Paldua. Ada satu orang yang sebenarnya sampai sekarang masih saya ingat. Dulu saya yang memilih pergi karena merasa hubungan itu tidak akan berhasil. Tapi kalau boleh jujur, waktu itu saya cuma takut. Kalau bisa mengulang waktu, mungkin saya akan lebih berani memperjuangkan dia. Wow. Hal-hal yang mungkin tidak sempat Anda katakan di masa lalu, pendengar, dan banyak yang membuat hal-hal tersebut tidak sempat Anda katakan. Banyak penyebabnya begitu ya. Tentang orang tua, tadi ada beberapa yang sudah bergabung, tentang mengatakan maaf kepada sahabat, mengatakan cinta kepada ayah yang tidak pernah sempat. Tadi Pak James Winerangian, mirip Pak James seperti Rico yang bergabung malam hari ini di Malayang. Kalau boleh jujur, sampai sekarang saya paling menyesal karena tidak pernah bilang langsung ke Papa kalau saya sayang. Waktu Papa masih ada, saya rasa masih ada waktu. Sekarang baru terasa, ternyata satu kalimat sederhana itu mahal sekali, kata Rico. 0821 9583 5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Senius di Bitung.
0: Bung Senius di Bitung. Bung Senius, ya. Hal yang dulu ingin dikatakan tapi tidak sempat.
2: Oke. Sebenarnya ini privasi.
0: Tidak usah dibahas tapi, masalahnya. Kata-katanya saja.
2: Kita mau curhat Mbak Tris.
0: Soal siapa?
2: Karena biasanya kan Mbak Pris pemberi solusi.
0: Psikolog kali ya saya ya. Oke.
2: Okay. Jadi kata-kata yang sampai sekarang belum sempat saya katakan. Setiap kali kita kalau dekat dengan seseorang. Seorang cewek dan maksudnya
0: perempuan,
2: kita juga terpikir kita tak pikir di kita hati dan tapi tidak sempat disampaikan.
0: Misalnya
2: kita suka panganan.
0: Oh, berat untuk berkomitmen ya, untuk menembak cewek katanya.
2: Mau bilang sayang tapi takut salah.
0: Bilang tembak tidak, tidak ya.
2: Tembak tidak ya.
0: Bung
2: kalau
0: Zinius.
2: Ditanya tahun, kalau ditanya tahunnya itu sejak
0: tahun
2: kita
0: berapa?
2: Masih memasuki masa dewasa.
0: Berarti
2: tahun 2000-an.
0: 2000-an.
2: Tapi bukan cuma itu sih.
0: Taruhlah itu dulu ya untuk malam hari ini.
2: Sampai terakhir 2017.
0: Bung Zenius.
2: Ya.
0: Kenapa sampai susah mengungkapkan hal tersebut? Takut ditolakkah? Takut canggung atau?
2: Mungkin seperti itu.
0: Oh.
2: Karena kita merasa kita juga punya kekurangan.
0: Wah, semua manusia punya kurang sih Bung Zenius ya. Kalau saya sih lebih baik ditolak daripada terus bertanya-tanya, ya enggak?
2: Aduh, juga.
0: Iya dong.
2: Move on akhirnya.
0: Iya, jadi nanti cari yang lain lagi, iya enggak?
2: Betul.
0: Palingan kalau mereka...
2: Akhirnya karena itu hanya dipendam begitu saja. Ya, sampai sekarang
0: menjomblo.
2: Sesuai waktu.
0: Menunggu. Nanti akan ketemu pasti jodohnya ya. Tapi memang ada beberapa orang yang ingin ketika ingin mengatakan hal tersebut tiba-tiba membeku, tiba-tiba basuar dingin, betul enggak?
2: Iya. Maksudnya begini. Mm-mm. Maksudnya begini. Yang kita takut begini. Mm-hmm. Kalau misalnya kita mengungkapkan, nanti takutnya apakah dia atau mungkin orang tuanya nanti mau bilang, ish, anaknya udah pelih ya, mau hostel supaya cewek pun mau kesehatan.
0: Tidak usah takut sih, Bung Zenius. Setiap manusia berhak untuk mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya enggak?
2: Ya.
0: Oke, okay. Semoga ya, semoga nanti kalau sudah ada calonnya, jangan ragu dong. Langsung jo tembak. Maunya enggak? ulang menyanyi noh. Oke, Bung Zenius, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau Indonesia lagu apa?
0: Tadi ada Ruth Sahanaya. Saya siapkan Ruth Sahanaya Seputi Kasih, Rati Purwasi Ayah, Syaharani Tersiksa Lagi. Tersiksa lagi kayaknya ini ya, tersiksa dengan kejujuran. Oke, silakan untuk siapa langsung?
2: Tersiksa karena sendiri yang begitu.
0: Untuk tiga orang spesial, silakan.
2: Oke. Pertama, karena ini baru tergabung untuk di Mbak Chris, kita mengapresiasi iklan yang Mbak Chris waktu kilas balik secara RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Karena menurut kita iklan itu bisa mengubah paradigma dan cara berpikirnya masyarakat, terutama bagi kaum muda.
0: Semoga, amin. Karena
2: ada yang bilang ke kita, RRI sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya digital, bukan zamannya terestrial.
0: Baik.
2: Tapi kalau buat kita, enggak sih. Jadi, iklannya Mbak Chris, itu kalau menurut kita, mengubah paradigma.
0: Terima kasih.
2: Karena itu menghubungkan tentang masa RRI di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
0: Terima kasih Bung Zenius apresiasinya.
2: Jadi saya mengapresiasi. Kalau Yusuf Prono di Kuro pernah merekam suaranya Bung Karno, kita merekam iklannya Bung Zenius.
0: Wah, terima kasih, terima kasih. Silakan.
2: Jadi iklan itu sebenarnya cocok sekali karena itu bisa mengubah paradigma.
0: Oke.
2: Sama di kalangan komunikasi.
0: Oke.
2: Saya mantan toko.
0: Siap.
2: Oke. Baik, salam sehat. Terima kasih sangat telepon dan berkati bersama tim. Bahkan juga salam untuk Daniel.
0: Terima kasih.
2: Dari Oke, tiga spesial. Yang pertama, buat publik yang ada di Swiss, di Mongol, yang kedua adalah
0: Oke. Halo. Halo, Bung Zenius. Sepertinya terjadi gangguan, namun tadi sudah sempat kirim salam. Bisa dilanjutkan di WhatsApp, Bung Zenius? Kalau masih sempat, saya bacakan ya. Halo, Bung Zenius? Terputus. Terima kasih apresiasinya untuk Bung Zenius tadi juga. Semoga akan ada jalan keluar, akan ada solusi untuk ketakutan-ketakutan tersebut ya. Saya akan ke WhatsApp chat. Selamat malam RP01. Satu rupiah Pro 1 kebalik ya. Ada Ibu Agnes detailing. Malam Pris, malam juga. Ada satu pertanyaan sampai saat ini yang masih ada di pikiranku, yang ingin saya tanyakan. Mengapa kau tidak percaya padaku? Seandainya kau percaya padaku, kita berdua tidak akan seperti ini, tersiksa dengan cerita yang lalu belum selesai. Ini Pris di tahun 1996. Wah, saya masih SD. Sudah ngomong cinta-cintaan nih Bu Agnes ya. Makin deh Pris, biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu. Kalau Pris dang, tadi dang sudah. sehat bahagia. Terima kasih sama-sama Pak Agnes. Pak Agnes. Bu Agnes detailing karena Ibu Agnes kirim salamnya untuk Pak Senius di Bitung, Ibu Aurina dan Ibu Rosti Leilem. Terima kasih. God bless you too. Di belakangnya Ibu Agnes yang ada detailing. Saya akan ke Bapak Onal di Torang Pekios Bahu. Belum tutup Pak Onal ini. Untuk kata yang belum sempat dikatakan, saya mau minta maaf. Terima kasih. Oh dua ya, maaf dan terima kasih. Buat istriku yang lagi sibuk katanya. Karena selama ini belum sempat dikatakan, istrinya sedang mendengarkan. Ini dari Pak Onal Bu ya, yang ada di Torang Pekios Bahu. Katanya, I love you. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Untuk penyiar, terima kasih. God bless you, God bless you too. Sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya sudahi pendengar untuk Ruang Rindu edisi. Anda mendengarkan hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Semoga setelah Anda menyampaikan semua hal-hal yang tidak sempat Anda katakan, pendengar tidak tersiksa lagi dengan pikiran-pikiran yang menghantui di masa lalu ya. Dan selamat istirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih akan beraktivitas. Ada yang bekerja mungkin 24 jam, semangat pastinya. Saya Priscila pamit, inspirasi malam menemani hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Inilah Syahrani dengan Tersiksa Lagi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, dari Selasa tepat tanggal 6 Oktober 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari pencetak Lamanado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa

Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya, Yelin Sofiani, akan menemani Anda di program Menado Pagi hari ini pendengar. Di hari ini edisi Selasa, tepat tanggal 6 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga dalam Tuhan. Apalagi di pagi hari ini, seperti biasa di program Menado Pagi, kita awali ada Mutiara Pagi, nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, Magister Pendidikan Kristen Konselor ya. Dan ini di Mutiara Pagi, acara ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah, produksi dari RRI Manado dan Kepulauan Talaut. Dan juga akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 7 akan kita hadirkan lagi informasi-informasi terlengkap sampai pukul 8 pagi. Dan nanti pukul 8 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kita hadirkan program Manado Pagi, dia menghadirkan musik dan informasi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, itu tadi serangkaian acara kita di pagi hari ini. Dan kita awali Mutiara Pagi, saat lagi kita akan hadirkan nanti dengan topik hidup setia dan tulus hati gitu ya. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik 19 ayat 8-9. Dan tentunya nanti bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, Magister Pendidikan Kristen Konselor ya. Jadi untuk Anda semua, kita terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program Mutiara Pagi di hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, seperti saya informasikan tadi, topik kita di Mutiara Pagi kita akan membahas topik hidup setia dan tulus hati gitu ya. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarikh 19 ayat 8 sampai 9. Dan seperti biasa kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Kristen Counselor. Dan tentunya di program Mutiara Pagi di pagi hari ini kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Anda juga bisa langsung bergabung gitu ya, melalui SMS, WhatsApp, dan telepon, boleh di 0821-9583-5080. Dan tentunya Anda bisa bertanya atau juga ingin menyampaikan pokok doa juga boleh gitu ya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan yang pastinya siaran kami di pagi hari ini, Mutiara Pagi, bisa Anda tonton langsung melalui channel YouTube kami di RRI Manado dan juga disiarkan secara langsung RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Manado ya. Baik, di sore hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Oke, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Tetap dahsyat, luar biasa ya. Oke, dan yang pastinya hari ini Pak Pendeta, topik kita membahas hidup setia dan tulus hati gitu ya. Dan yang pasti juga untuk semua pendengar yang mendengarkan saran kita di Mutiara Pagi, kita langsung saja mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami siap membaca dan merenungkannya. Kuasai hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimuliakan. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Sofiani yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarin berkati Tuhan, mari kita buka bersama 2 Tawarikh pasal 19 ayat 8 hingga 9. 2 Tawarikh 19 ayat 8 dan 9, firman Tuhan demikian. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puat Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dan dengan tulus hati. Demikian. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hidup setia dan tulus hati. Kenapa kesetiaan itu sangat perlu dalam hidup? Karena percuma kita berkata kalau kita tidak pernah melakukannya. Kita berkata bahwa kita setia dalam mengerjakan tugas kita. Tapi notabene-nya dalam pekerjaan justru hanya di bibir saja. Tapi dalam tanggung jawab yang dipercayakan kita tidak melakukannya dengan tuntas. Kesetiaan itu sangat penting bagi orang beriman. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Apalagi kalau kita berbicara tentang tulus hati. Ada pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada Yosafat dalam dia mengangkat para hakim. Termasuk dalam pemilihan ketika ia mengangkat beberapa orang dari orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan. Tapi ada syaratnya. Mereka harus takut akan Tuhan dan dengan setia dan tulus hati. Artinya, kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja, termasuk kepada kita, harus dilakukannya dengan takut akan Tuhan. Harus dilakukannya dengan penuh kesetiaan, tapi juga tulus hati. Saudara, kenapa tulus hati ini sangat penting bagi hidup kita? Karena kalau kita munafik, melakukannya dengan pura-pura, berarti kita tidak tulus. Ada orang kelihatan senyum, ya, kelihatan sungguh-sungguh, tapi ternyata dalam hatinya tidak demikian. Allah tidak menyukai orang yang munafik, tapi Allah ingin adalah orang yang tulus hati. Dalam melakukan pekerjaan, ya jangan di muka pimpinan kita melakukannya dengan senyum-senyum, tapi di belakangnya marah-marah, ya, tidak mau melakukan. Nah, ini diingatkan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup, yaitu kesetiaan dan tulus hati. Sudahkah Anda melakukan pekerjaanmu dengan setia dan tulus hati? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, Anda harus merubahnya. Karena Tuhan ingin semua pekerjaan dan tanggung jawab, apalagi pelayanan, harus dilakukannya dengan setia dan tulus hati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Ya pasti ini sangat luar biasa gitu ya firman Tuhan yang dibagikan hari ini ya Pak Pendeta. Hidup setia dan tulus hati. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarikh 19 ayat 8 dan 9. Dan nantinya juga kita akan mengundang para pendengar yang sedang menyaksikan acara kita di hari ini melalui kanal YouTube RRI Manado, ataupun juga yang mendengarkan siaran kita di hari ini melalui Pro 1, Pro 2 dan Pro 4, dan juga yang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya nanti bisa bergabung di SMS juga lewat telepon, di WhatsApp juga boleh di 0821-9583-5080 ya Pak Pendeta ya, bisa menyampaikan pokok doa dan juga bisa bertanya gitu ya seputar topik kita di sonan hari ini. Baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya topik hari ini tentang hidup setia dan tulus hati. Nah, mengapa gitu ya kesetiaan dan ketulusan itu menjadi hal penting dalam kehidupan orang percaya nih Pak Pendeta?
2: Iya, karena kalau kita mengatakan Mbak Yelin bahwa kita orang percaya, tapi hanya
1: bibir. Iya, lain di ini ya, lain di hati,
2: lain juga pada tindakan. Akhirnya lama-lama kelainan gitu ya.
1: Nah itu dia.
2: Itu harus jelas ya, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu berdampak pada perbuatan kita. Ya, kita tidak hanya mengatakan bahwa kita setia, tapi itu juga harus dilakukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam tanggung jawab pelayanan yang akan oleh Tuhan. Nah, kesetiaan kita bisa diukur atau diuji ketika tantangan itu ada, Mbak Yelin. Karena kalau misalnya tidak ada tantangan, ya kita sulit untuk mengukur soal kesetiaan. Ya, karena kadang orang menyerah pada waktu ada tantangan, apalagi dalam sebuah pelayanan. Namun ketika ada tantangan dan kita melakukannya dengan tulus, ya, dengan setia, maka ternyata apa yang kita alami dan dirasakan itu bagian daripada proses kehidupan untuk bisa mendewasakan kita, apalagi menguji tentang kesetiaan kita pada Tuhan. Begitu Mbak Yan.
1: Oke, baik. Dan yang pasti sekarang sudah ada yang bergabung nih Pak Panita di line telepon ya, kita langsung sapa saja. Halo, shalom, selamat pagi. Wah, terputus nih kayaknya Pak Pendeta ya. Yang masih bisa coba lagi di 0821-9583-5080 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya di sonten pagi hari ini. Dan tentunya Anda bisa bertanya seputar topik kita di hari ini, tema kita hidup setia dan tulus hati, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan pokok doa Anda gitu ya di hari ini. Dan tentunya Pak Pendeta sambil menunggu nih ya pendengar yang bergabung kembali. Nah, bagaimana cara kita juga nih Pak Pendeta menunjukkan yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan hanya di gereja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, ada yang bergabung lagi ya. Oke, sebelumnya ada lagi yang bergabung nih. Halo Sal, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu.
1: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Abo ya.
3: Abo Silasa.
1: Oke, Ibu Abo. Silakan Ibu Abo, apa yang disampaikan?
3: Puji Tuhan, pagi hari ini disegarkan dengan firman Tuhan sesuai dengan cuaca yang segar. Pak Pendeta, hanya mau minta topangan doa keluarga Salenda Sadia. Kami bertiga dalam pemulihan, Bapak, anak dalam pemulihan. Juga minta topangan doa dari keluarga Lahope Yakobus saat ini masih dalam pemulihan. Karena mereka berdua sudah lanjut usia.
1: Okay.
3: Terus minta topangan doa dari keluarga Salenda tatan di Sarenda. Cuma itu Pak Pendeta, salam buat keluarga di rumah dari keluarga di Lansa. Selamat pagi, shalom.
1: Shalom. Damai di hati, terima kasih untuk Ibu Abo tadi ya yang sudah bergabung. Dan yang pasti hanya minta tepangan doa ya Pak Pendeta ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung saya persilahkan juga. Tentunya di 0821-9583-5080 yang bertanya seputar topik atau tema kita di hari ini. Hidup setia dan tulus hati gitu ya. Oke, yang pasti tadi bagaimana nih Pak Pendeta cara menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya di gereja tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contoh sederhananya ketulusan hati dalam keluar dan pekerjaan kita dan pelayanan juga.
2: Iya, kalau kita bicara soal hidup setia, ya, ini bukan hanya kesetiaan kita yang dia harus ditunjukkan dalam sebuah pelayanan, tapi itu berdampak pada kehidupan kita setiap hari, Mbak. Makanya Pak Pendeta mau bilang khotbah yang hidup itu bukan hanya soal dari mimbar kita membicarakan atau apa yang saya sampaikan seperti hari ini, tapi juga dalam tindakan keseharian kita. Itu orang akan melihat apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Jadi sebenarnya kita dituntut Mbak Yelin untuk bisa melakukannya itu dalam berbagai hal, termasuk dalam tugas kerja setiap hari. Ya, kalau kita bilang bahwa kita setia kepada Tuhan, itu juga diwujudkan dalam kesetiaan kita dalam tugas kita di kantor, ya, kesetiaan kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di mana saja. Ya, karena orang akan melihat itu, memang itu dia rajin, tuh rajin sekali dia ibadah. Nah, dia juga rajin ketika dia melaksanakan tugasnya. Nah, jangan tidak seimbang, Mbak Yelin. Orang rajin ibadah, tapi kita juga tidak mampu menyatakan itu dalam tindakan kita setiap hari. Ya. Orang kan bilang, wah, dia memang itu kalau

0: tapi juga membangun hubungan atau relasi dengan sesama juga itu penting. Jadi kesetiaan itu tidak hanya diukur ketika kita dalam tugas kerja pelayanan, tapi juga dalam tanggung jawab kita setiap hari. Begitu, Mbak Yan.
1: Oke. Ini kan kebanyakan kalau kita apa ya, istilah sehari-hari nih Pak Pendeta ya. Duh, setiap hari ibadah terus begitu. Mar memang seperti Roh Kudus noh yang bekerja. Mar kalau dalam kehidupan seperti roh halus begitu. Kebanyakan tadi. Ada istilah seperti itu Pak Pendeta. Terus ada juga yang berkata, wah ibadah mar kelakuan nyanda jadi contoh dang.
0: Jadi
1: Lebih
0: kan,
1: baik rupa kita jarang-jarang beribadah mar kelakuan takut akan Tuhan. Nah, bagaimana nih tanggapan seperti ini Pak Pendeta? Ini biasanya dalam perkataan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
0: iya, karena orang tidak melihat ya, selesai ibadah masih bicara tentang kekurangan orang lain, ya. Selesai ibadah bicara hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi tidak nampak sebenarnya apa yang kita lakukan pada waktu kita beribadah dengan apa yang kita kerjakan pada waktu kita selesai melakukan itu. Sehingga kadang orang menganggap bahwa akhirnya betul ibadah tidak bermanfaat. Padahal ibadah itu sangat penting. Apalagi yang kedua Mbak Elin, ya, tadi bilang belum tentu juga yang rajin ibadah dengan kita yang malas gitu. Tapi padahal sebenarnya kita harus seimbang ya. Karena ibadah itu mengandung janji bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab bilang daripada payahmu tidak sia-sia. Kadang ketika kita ada dalam persoalan, lantas kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah, justru persoalan itu bisa terselesaikan, ya. Masalah kita bisa tuntas. Nah, hanya persoalannya adalah kita ke ibadah mau bikin apa? Musuh-musuh mau beribadah pada Tuhan atau cuma mau pibalota, gitu?
1: Neng
0: Ya,
1: cari
0: ini.
1: makan, bagaimana kan begitu?
0: Iya,
1: Cari.
0: betul. Iya, atau hanya mau memuaskan keinginan daging kita, yang penting untuk aku dapat, ya. Apalagi misalnya di situ ada pesta. Nah, ini ya kalau ternyata selalu membilang Mbak Yelin ya, kalau misalnya kita ada berkat untuk berbagi dengan orang untuk makan dan minum, it's okay, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah intinya. Karena di Alkitab juga ada contoh ya, setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Ini luar biasa. Artinya makan itu tinggal bonus. Yang paling penting adalah ketika kita mencari Tuhan dan mendengar firman untuk makan. Gitu. Makanya apa yang kita kerjakan di ibadah itu juga harus berdampak pada perbuatan kita setiap hari. Sehingga ada dua kata yang Mbak Yelin kasih contoh
1: Nah,
0: tadi.
1: iya. Roh Kudus mar kelakuan roh halus gitu ya.
0: Ah, itu dia.
1: Oke, baik. Pak Pendeta sekarang ini ada yang bergabung melalui
0: Ya.
1: line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Halo.
1: Ya, halo. Selamat pagi, Bapak.
2: Dari Hano Langwan.
1: Siapa?
2: Hano.
1: Pak Hano di Langwan. Oke, apa yang disampaikan, Pak? Silakan Pak Hano.
2: Saya cuma tolong doakan saya mengalami penyakit gula.
1: Oh, penyakit gula ya, Pak ya.
2: Dan doakan keluarga saya, anak-anak saya.
1: Karena
2: itu, Pak Pendeta.
0: Baik.
2: Juga selamat pagi juga.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Hano, hari ini yang sudah bergabung ya.
2: Ibu, Bapak Pendeta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hano hari ini yang sudah bergabung yang ingin minta didoakan ya Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta, bagaimana nih ya? Kita tetap tulus gitu ya. Belajar tetap tulus ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai atau tidak diketahui orang lain nih Pak Pendeta. Bagaimana nih cara kita?
0: Iya. Iya. Seringkali kan memang orang membutuhkan validasi gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, orang sobeking bagus-bagus, tapi ada juga orang yang tidak melihat atau hanya melihat dengan sebelah mata. Ya, kan justru orang yang tidak pernah baking apa-apa, mar kelihatannya dia itu yang baking gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang dia kerjakan itu betul-betul dia lakukan, padahal bukan dia yang melakukan, kita yang melakukan. Nah, kalau kita bicara soal setia dan tulus, mungkin kita tidak pernah dianggap atau tidak diberi penilaian. It's okay, nggak masalah, Mbak Irin. Yang penting kita mengerjakannya itu dengan setia dan tulus. Akan nampak buah dari apa yang kita kerjakan. Jadi, orang akan, ya mungkin,

0: sesaat orang kan bilang, oh orang lain yang bikin. Iya. Tapi kalau kita melakukannya dengan tulus dan setia, ya Mbak Elin, justru orang akan dibuktikan. Oh, selama ini kita pikir dia tuh jadi baking, ternyata bukan kote. Aduh, salah tuh orang. Nah, orang kan tidak perlu mesti mempublish atau mengatakan, eh kita itu yang baking, kita itu. Ya. Tidak perlu. Ya. Karena kalau kita mengerjakannya dengan setia, dengan tulus, Tuhan kan yang menilai, Mbak Elin. Dan kalau Tuhan yang menilai, siapa yang mau pilih? Karena kalau
1: Betul,
0: cuma
1: betul.
0: manusia yang menilai, kadang cuma dapat lihat staying. Ya. Gitu. Jadi, bukanlah dengan tulus, dengan setia. Gitu, Mbak Elin.
1: Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa yang biasanya membuat seseorang itu tuh sulit gitu ya untuk tetap setia dan tulus? Terkadang kalau melakukan segala sesuatu yang baik itu memang bagi beberapa orang itu susah sekali gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang biasanya membuat seseorang itu sulit untuk tetap setia dan juga tulus, Pak Pendeta?
0: Ya, kalau sulit untuk setia dan tulus, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Ya. Alkitab mengatakan begini, Belen, yang merupakan jurang pemisah kita antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Ya, ya orang tidak bisa tulus berarti karena mungkin iri, ya. Orang tidak bisa tulus karena mungkin tidak menyukai. Ya, kadang orang kelihatan tadi pendeta bilang di khotbah, ya. Apa boleh senyum-senyum, di hatinya enggak. Ini namanya kemunafikan. Dan Tuhan kita orang yang munafik. Ya. Jadi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang besar, lakukanlah dengan setia dan penuh ketulusan. Ya. Karena kalau kita tidak mampu melakukan, berarti ada hal yang mengganjal dalam diri kita yang perlu kita buang, Mbak Yelit. Yang harus kita tanggalkan. Jangan pertahankan. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik, jangan dipertahankan. Ya, harus sesuatu yang baik, yang benar, itu yang perlu dipertahankan. Gitu,
1: Oke,
0: Mbak.
1: jadi introspeksi dan koreksi hati gitu
0: Iya.
1: ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang ada yang sudah bergabung lagi nih di line telepon. Halo, shalom, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Ibu
1: Selamat
2: Yani.
1: pagi.
2: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
2: Dengan Bung Senius di Bitung.
1: Bung Senius di Bitung. Oke, apa yang disampaikan Pak Bung Senius?
2: Ya, terima kasih. Ada pertanyaan. Kalau ini sesuai topik kan, hidup setia.
1: Iya.
2: Kalau yang menjadi pertanyaan saya begini, kalau misalnya ada pelayan, kalau bicara pelayan berarti bukan cuma penatua diaken kan, sampai UPKA itu termasuk pelayan. Nah, yang jadi kita pertanyaan begini, kalau misalnya ada pelayan atau ya katakanlah UPKA yang di dalam melayani, memang dia setia di dalam pelayanan, tapi ada semacam pilih kasih, tembang pilih, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya ada jemaat-jemaat yang berkekurangan seperti saya, oh biar jauh, sikap belakang dia buat dia. Tapi coba kalau misalnya yang berduit, yang doi banyak, waduh, dekat sekali itu. Nah, apakah pelayan seperti itu bisa dikategorikan sebagai pelayan yang setia? Memang dia setia melayani, tapi di dalam pelayanannya dia pilih kasih.
1: Oke,
2: yang
1: baik.
2: Jadi pertanyaan. Terima kasih Bu Yeling.
1: Iya, Pak
2: Senius.
1: Terima
2: kasih Bu Pendeta. Selamat pagi, shalom.
1: Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bang Senius. Nah, bagaimana nih kalau masalahnya seperti ini, Pak Pendeta?
0: Iya, jangankan UPK ya, ada juga Pelsus dan pendeta yang melakukan hal yang demikian ya.
1: Iya, yang berduit, wih nomor satu dilayani.
0: Iya. Saya tidak harus mau mengatakan Mbak Yelin ya, menutup-nutupi ya. Kadang itu juga yang kenyataannya yang terjadi.
1: Iya.
0: Nah, orang bilang kalau bos cepat mau pergi, mar kalau bas lama.
1: Oke.
0: Ya, jadi sebenarnya Mbak Yelin dan Bung Senius ya, nah, ada juga tipe-tipe orang yang seperti itu. Tapi ini pribadi ya, ini pribadi kita
1: oknum,
0: tidak
1: gitu ya.
0: oknum. Kita tidak bisa mengkategorikan semua, ya. Sekalipun mungkin bukan hanya satu, dua, dan tiga, ya. Mungkin ada lebih, tapi itu pribadi. Ada juga masih banyak orang yang tulus dalam pelayanan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Tapi jangan usah takut, Bung Serius, ya, untuk menegur. Nggak apa-apa, ya. Langsung bilang saja. Kapan kesian kalau empat orang kok nyedak pelayanan dengan baik, tapi kenapa orang lain orang layani dengan baik? Dan ini bukan hanya untuk Bung Senius saya mau katakan ini, juga untuk saya sebagai koreksi, ya. Tapi untuk semua yang mendengar, baik pendeta, penatua, diaken, UPK, ya, mari kita melayani itu dengan tulus, ya, tanpa membeda-bedakan, ya. Karena banyak kali juga pendeta mengalami itu, menghadapi itu, ya. Ada kalau misalnya di satu tempat yang mungkin jauh, di satu tempat yang notabene-nya latar belakang kehidupan keluarga yang sederhana, ada banyak juga yang mau pergi, ya. Makanya bilang, pendeta jatuh pergi. Oh, oke. Okay. Ya, pendetanya pernah menolak lagi. Ya, kecuali bertabrakan pelayanannya. Ya. Sampai menyeberang lautan loh, Mbak Yelin.
1: Wih,
0: ya.
1: Keren.
0: Ya, makanya gak ada orang bilang, aduh, sudah jauh, bawa ombak, dan lain sebagainya. Nah, Mar, coba kalau misalnya orang-orang yang boleh dikatakan punya kelebihan, ya. Oh, dimanapun, odo pigi. Nah, dari ini pribadi sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ya. Sekalipun ada beberapa orang. Nah, ini menjadi tanda awas buat kita. Berarti kita orangnya tidak tulus. Jadi, sebenarnya pertanyaan daripada Bung Sinius ini, ya, adalah gambaran tentang, ya, kesetiaan dan ketulusan itu sangat penting. Ya, termasuk dalam pelayanan.
1: Okay.
0: Jadi, untuk para pelayan khusus, semua kelar trek ini periode. Ya, jangan sampai ada catatan-catatan itu gitu ya. Yo. Akhirnya periode berikut tak pilih. Mark orang bilang begini, ya. Kagak lah kurang sama nih periode lalu.
1: Nah, itu.
0: Masih pilih-pilih gitu ya. Nah, jadi ini catatan buat kita ya, mari kita robah cara melayani kita, harus setia dan
1: Baik, jadi koreksi untuk diri sendiri juga gitu ya Pak Pendeta.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi untuk yang pelesus-pelesus pelayanan khusus gitu ya. Oke, dan masih sekarang nih Pak Pendeta ada lagi yang bergabung di line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Oh, Bunda Els di Makalisung. Silakan Bunda Els, apa yang disampaikan?
3: Saya cuma mau sampaikan. Tadi Bunda sudah dengarkan yang bilang setia dan setia. Oh, ibadah apapun dia setia. Tapi di sini ada, di Makalisung ada. Oh, setiap ada ibadah tetap dia hadir. Pernah Bunda dia katakan begini, kenapa kan anak masuk ketiga? Kenapa kan anak masuk ibadah kolom? Aduh, kesian berarti waktunya. Ya, waktu tetap tapi Tuhan gak kasih, cuma orang yang mengatur, aduh, sebenarnya pantas ibadah tapi gak tinggi. Kita cuma dijawab, apa? Ya, kita panggil doa supaya kali-kali minggu-minggu berikut kita bisa hadir. Tapi orang itu ada tegur Pak Ibu El, tidak sesuai dia ke ibadah. Dia ke ibadah itu setia sekali. Cuman, oh, musuh kiri kanan muka bakar. Tapi itu Ibu El bilang berarti dia tidak sesuai. Itu penting Ibu El. Apa itu sesuai ternyata atau tidak? Yang akhir, Ibu El cuma mau minta topang doa. Karena so, satu minggu lebih balik-balik. Gigi, Pak Pendeta. Tidak ada perubahan. Karena ini masih satu. Minta tolong topang doa. Dari Bapak Pendeta.
1: Oke. Baik.
3: Untuk IBS yang ada di Makalisung, pribadi dan anak-anak situ. Yelin, Pendeta.
1: Iya.
3: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Bunda Els Makalisung. Bagaimana tanggapannya Pak Pendeta?
0: Jadi rajin re ibadah, mar setelah orang yang tidak ibadah, dia keseingat kata, kapan yang tidak ada ibadah? Mar setelah berikut DP muka rupanya senang.
1: Kejadian umum
0: jadi,
1: gitu ya.
0: Iya betul. Jadi bagaimana dan ini kalau bilang orang le rajin, mar orang le tidak senang pak orang lain, ya. Ininya tidak tulus kembali ininya.
1: Iya.
0: Jadi ketulusan itu ya dan kesetiaan itu harus diwujudkan juga dalam tindakan kita ya. Oh, punya hadir-hadir kok sudah jadi muka bangka juga dia ya, mungkin nggak tuh orang juga tidak bisa tahu ya orang pe kekurangan atau pe halangan kenapa tidak hadir Mbak Yelin ya.
1: Betul.
0: Ini bukan berarti kita merasa bahwa orang tuh so paling wow begitu, orang so paling dahsyat ya, sampai orang melupakan tanggung jawab kita. Nah ini mau mengingatkan kita Mbak Yulia ya, bahwa kalau kita tulus dalam sebuah pelayanan, kita sungguh-sungguh dalam sebuah pelayanan, ya itu akan berdampak juga dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita harus memaksakan orang lain, ya. Ya. Tapi bukan berarti juga gitu orang tidak mau juga ditegur oleh orang lain, ya. Ya bagus gitu kalau ada orang yang jasa inga, ya. Maksud orang jasa inga itu lagi mesti tulus gitu, no. Jangan cuma kasih inga, uang berikut akhirnya orang lagi tuh DP dampak yang tidak baik. Gitu. Banyak kalau dia kasih inga, kok punya tidak masuk, Mar. Setelah orang masuk DP buka punya tre.
1: Ya aduh, ini yang jadi koreksi juga untuk pribadi kita gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik, dan yang pastinya di sonatan hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung karena waktu juga gitu ya di sonatan hari ini. Jadi mohon maaf untuk Anda semuanya yang ingin bergabung gitu ya, nanti mungkin di season selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin singkat saja Pak Pendeta, apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan terkait hari ini topik yang disampaikan hidup setia dan tulus hati gitu ya. Nah kalau kesetiaan dan ketulusan hati adalah sesuatu yang harus dibuktikan melalui kehidupan sehari-hari, perubahan sederhana apa yang sebaiknya mulai kita lakukan sejak hari ini Pak Pendeta? Silakan.
0: Betul. Luar biasa pertanyaannya, perubahan sederhana. Ya. Kalau orang yang tidak pernah melihat perubahan sedikit pun, ya orang tidak akan percaya. Tapi sebenarnya kita tidak harus berubah secara total, secara luar biasa gitu ya. Tapi setidaknya ada perubahan yang harus dimulai dari diri kita, itu konsisten, itu komitmen. Ya, Mar, kalau orang dia bilang lembak yelin, ya sama Jo, ya ada Jo tuh udah berubah. Ya, Bapak gitu Jo. Nah, Tapi kalau ada yang kita rubah, ya kita lakukan, ya ini akan sangat menolong kita, Mbak Yelin, ya, untuk bisa melihat sebenarnya di mana kesetiaan kita dan ketulusan kita. Harus dimulai dari hal-hal kecil dulu. Karena Alkitab bilang, siapa yang setia pada perkara kecil, akan dipercayakan perkara yang besar. Jadi kalau perubahan kita itu dimulai dari diri kita, ya itu akan berdampak juga bagi orang lain. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak Yelin. Kita mau berubah, ya mungkin kecil-kecil saja dulu. Ya. Dan kalau kita mau berubah total, ya, puji Tuhan, asal jangan habis berubah total, kong kembali lagi di awal.
1: Kembali ulang gitu ya.
0: Kembali ulang ini sama aja dong bilang gitu ya.
1: Oke, yang pastinya itu tadi yang sudah disampaikan Pak Pendeta, semoga ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi pedoman gitu ya, semuanya itu kembali ke diri kita dan kita mengoreksi diri kita sendiri juga gitu ya Pak Pendeta ya. Sudah berubahkah? Sudah menjadi berkatkah bagi banyak orang gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta, sebelum kita tutup mutiara pagi, silakan Pak Pendeta mendoakan pendengar kita tadi yang sudah bergabung, yang juga yang sudah menyaksikan ataupun yang mendengarkan saran kita di hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar dan kita, Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, sangat berkuasa di surga dan bumi. Makasih banyak kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami memang tidak sempurna, tapi kami minta kepada-Mu, Engkau yang sempurna, yang menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami, menerjemahkannya untuk kami memahami, mengerti, dan melakukan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, diberkatilah pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang melaksanakan tugas mereka hari ini. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa kami supaya Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota. Bahkan kami meminta hujan supaya Tuhan menurunkan di tempat kami, karena kami yakin Tuhan yang setia mengatur alam ini. Berdoa kami untuk mereka yang sudah terhubung lewat telepon di hari ini, Tuhan berkati, biar kiranya apa yang mereka rindukan tangan Tuhan menjamah dan memberkati. Di antaranya ada Ibu Abu di Langsa. Berdoa untuk keluarga Salendase, keluarga Lahopo Yakobus, keluarga Tatambi dari Salenda. Berkatilah mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Demikian Tuhan memberkati Bapak Hano di Lampuan. Di tengah sakit gula yang dialami, tangan Tuhan ajaib menjamah dan memberi dia pemulihan. Memberkati Bapak Senius untuk setia dalam tanggung jawab sebagaimana Engkau kehendaki. Bahkan Ibu Els di Makalisum, Tuhan berkati supaya apapun yang dikerjakan dalam kasih. Kamu memberkati Ibu, Dokter Anda mereka Alelu MBA, keluarga Penatua Kilis Lontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi, memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Boy dan anak Ruli di Pemohon, Bapak Yunus Pangemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Oma Sumampo Kutong, Ibu Marta, bahkan Lansia Abraham Sario Sentra, bahkan memberkati Jemaat Eklesia, Sario Titiung, Bapak Ian Jelamong, Ibu Poni Mamahan, keluarga Lamong Tondo, Ibu Ana Kedipan, Bapak Dedi Anis, dan keluarga, dan semua orang yang mendengar, tak terkecuali yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini dan juga untuk doanya. Semoga Pak Pendeta makin terus diberkati bersama dengan keluarga dan esok-esok bisa ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya ya Pak Pendeta. Oke, shalom. Selamat bertugas kembali Pak Pendeta. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan saran kami di Mutiara Pagi di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080. Saya Lin Salviani, mau klik kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026.
1: Gangguan kesehatan kepada masyarakat. Jadi posko ini akan dibuka selama situasi masih seperti ini, kami akan terus membuka untuk pelayanan kesehatan di sini.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, TNI harus berpedoman kepada amanat Panglima Tertinggi, kata Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus.
2: Tentara Nasional Indonesia, TNI tanggal 5 Oktober 2026 telah berusia 81 tahun. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus SE kepada RRI usai upacara HUT TNI ke-81 yang dipusatkan di lapangan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, Lanudal Mapanget mengatakan TNI harus berpedoman kepada apa yang telah disampaikan Panglima Tertinggi TNI.
3: TNI tadi seperti amanat Panglima dan TNI pedomani prima, prima, profesional, kemudian responsif, ya, kemudian integratif, modern, dan adaptif. Pedomani itu saja, itu sangat bagus, ya. Selamat HUT TNI.
2: Bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026, Komandan Kodairal 8, Laksamana Muda TNI Deri Trisananto Suhendi. Adapun tema HUT TNI ke-81 5 Oktober 2026 yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Roy Pesak melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dwi Matra menggelar upacara hikmat di lapangan Makodim Talaut.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda Talaut hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Lanal Melawane Letkol Laut Pelaut Sunedi Esanggel yang membacakan amanat tertulis Panglima TNI. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, Panglima TNI juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan.
5: Menjaga kedaulatan setelah melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur.
4: Hal senada juga disampaikan Dalanal saat doorstep dengan awak media.
6: Kedepan TNI tetap melaksanakan atau melakukan tugas dan Forkopimda sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di khususnya di perbatasan yang kita cintai di Pulau Prodisa, Kepulauan Talaut.
4: Terpantau ucapan selamat dan apresiasi juga datang dari unsur Forkopimda. Melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, tokoh pemuda Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong penguatan personil dan fasilitas TNI di wilayah perbatasan.
7: Tokoh pemuda Kabupaten Kepulauan Talaut, Nofrian Mariwut, mengapresiasi peran TNI dalam membantu masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Kepulauan Talaut. Nofrian yang juga berprofesi sebagai advokat menilai berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Menurutnya kehadiran TNI memberikan rasa aman sekaligus membantu menopang aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Dia juga mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat melalui Babinsa yang hadir di setiap desa, terutama dalam membantu menjaga keamanan dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat.
8: Kami melihat keadaan di perbatasan sudah dijaga oleh TNI, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang hari ini kami lihat secara fakta. Yang pertama, kita bicara dulu dari terkait secara umum khusus Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sudah banyak hal membantu di masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, terutama hadirnya semua babinsa yang ada di setiap desa, yang membantu semua aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah keamanan. Nah, keamanan ini memang menjadi satu hal yang penting untuk masyarakat daerah perbatasan, karena salah satunya adalah karena kita daerah perbatasan ya, jadi di semua desa itu tertanam bagaimana saling menjaga yang dikemukakan oleh Babinsa ini. Kedua, masalah kelautan. Hari ini di Kabupaten Kepulauan Talaut memang TNI Angkatan Laut khususnya banyak hal yang sudah ditangkap, baik-baik yang sudah menyalahgunakan kewenangan negara lain masuk ke Indonesia. Bahkan sudah kemarin ada beberapa yang disidangkan, dan itu semua berkat dari TNI Angkatan Laut.
7: Nofrian pun berharap penguatan TNI di wilayah perbatasan dapat terus ditingkatkan, sehingga keamanan di wilayah sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin optimal. Dia pun menyampaikan Dirgahayu Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: PDHI Sulut ingatkan masyarakat waspadai penularan rabies dari hewan ke manusia.
9: Masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit rabies yang dapat menular dari hewan ke manusia. Rabies merupakan penyakit zoonis yang hingga kini masih menjadi ancaman karena belum tersedia pengobatan ketika penyakit telah memasuki fase tertentu. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara, Kalalo Glory Eudia, mengatakan rabies merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui hewan kepada manusia. Menurutnya rabies menjadi perhatian serius karena hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut ketika telah mencapai fase tertentu.
10: Penyakitnya ini kenapa sangat menjadi perhatian? Karena sampai sekarang tidak ada obatnya. Jadi ketika kita sudah mencapai fase tertentu itu sudah tidak bisa ada pengobatan. Nah begitu juga di hewan, ketika sudah sampai fase tertentu sudah tidak bisa ada pengobatan. Jadi ini cukup berbahaya dan sampai sekarang kita masih hidup berdampingan ya dengan hewan-hewan ini. Jadi memang masih harus diwaspadai bersama. Penyebar rabies itu tidak cuma anjing, jadi ada juga kucing, juga bisa, kera, kelelawar juga bisa.
9: Untuk itu masyarakat diimbau lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan hewan, khususnya jika menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Pencegahan dan penanganan sedini mungkin menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penularan rabies. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Disdukcapil mendekatkan pelayanan ke masyarakat mempermudah urusan dokumen kependudukan.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut melakukan pelayanan jemput bola atau yang dikenal dengan jebol untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti EKTP, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Petugas langsung ke rumah warga yang ada di desa dan kelurahan. Layanan proaktif ini sangat diprioritaskan bagi warga yang rentan, yang kesulitan berpergian, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut, Susan Arni Landang mengatakan, demi maksimalnya pelayanan dokumen pendudukan yang ada di desa dan kelurahan, pihaknya sangat mengharapkan kerjasama dari pemerintah setempat, terutama ketersediaan dokumen surat keterangan dari pemerintah desa untuk pembuatan dokumen kependudukan.
12: Administrasi kependudukan berupa akte kelahiran, pencatatan perkawinan, kelengkapan kartu keluarga, bahkan akta kematian. Kerjasama dari kita semua itu sangat dibutuhkan. Karena biarpun orang sosial, tetapi tidak ada masyarakat yang mengajukan, maka...
11: Diketahui kegiatan jemput bola ini dilakukan secara intensif hingga ke pulau terluar, yaitu Pulau Miangas, Kakorotan, dan Pulau Kabaruan. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seekor hewan endemik tarsius ditemukan personel gabungan saat melakukan pemadaman di hutan belakang hutan Kenangan Minut dan belakang kantor Kejaksaan Negeri Air Madidi.
13: Seekor hewan endemik tarsius ditemukan personel gabungan saat melakukan pemadaman di hutan belakang hutan Kenangan Minut dan belakang kantor Kejaksaan Negeri Air Madidi. Tempat ditemukannya tak sampai seratusan meter dari kantor Bupati Minasa Utara, Kelurahan Air Madidi Atas, yang diketahui lokasi tersebut sudah beberapa kali terbakar. Saat ditemukan, primata terkecil di dunia tersebut sedang berpindah dari pepohonan satu ke pepohonan lainnya di area terbakar untuk menyelamatkan diri. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, Tabib Hambali Mokwago mengatakan, saat ini hewan endemik tarsius yang ditemukan sudah dievakuasi ke posko lapangan.
14: Jadi dampak dari kebakaran hutan ini, dampaknya bukan cuma ke manusia, tapi juga ke satwa yang hidup di kawasan hutan lindung Gunung Kelabat. Terakhir dievakuasi adalah satu ekor tarsius, dan oleh teman-teman semua, karena berhubung kondisi hewan ini cepat stres, sehingga dilepas liarkan kembali ke areal di sekitarnya. Dua hari yang sebelumnya sempat ada jenis ular viper hijau yang ditemukan terpanggang di antara bara api. Nah, dengan kondisi yang kering ini, kondisi kemarau akan memicu hewan untuk mencari air. Ditambah dengan kebakaran ini, dampaknya akan lebih serius.
13: Mokwago menambahkan, kondisi hewan endemik tarsius yang ditemukan sedang menunggu dokter hewan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, untuk penanganan lebih lanjut. Calvin Wisang melaporkan.
0: Penyelenggaraan Festival Literasi Sulawesi Utara tahun 2026 yang menjadi ruang bagi penulis dan juga pegiat literasi dari berbagai daerah untuk memperkenalkan karya mereka ke masyarakat luas.
15: Gerakan Literasi Sulawesi Utara terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan Festival Literasi Sulawesi Utara tahun 2026 yang berlangsung jauh lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Festival literasi ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga wadah kolaborasi serta pendorong bagi para penulis lokal dari berbagai daerah untuk menampilkan karya mereka ke tingkat yang lebih luas. Pendiri Baca di Tebet sekaligus pegiat literasi Win Muldian menilai, tradisi membaca dan menulis masyarakat Sulawesi Utara harus terus didukung dan diangkat ke publik karena memiliki potensi besar.
16: Nah, selama ini tradisi-tradisi misal membaca dan kemudian menulis kan sudah ada bagian dari masyarakat Sulawesi Utara. Nah, ini harus dimunculkan ke publik, dimunculkan. Sebenarnya banyak penulis-penulis yang bagus, yang baik di Sulawesi Utara. Bagaimana bacaannya sebagai sebuah karya dibaca orang yang lebih banyak. Jadi jangan cuma dibaca oleh lingkungan yang terdekatnya. Justru kayak hari ini ada karya-karya dari Bolangan Mongondo, ada karya mungkin nanti dari Sangihe, dari manapun yang bisa menjadi bagian percakapan tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi dari Sulawesi Utara bisa menjadi ide atau pencerahan ya tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia.
15: Pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara juga ditargetkan makin meluas pada tahun 2027 dengan melibatkan belasan provinsi di Indonesia Timur. Dari Manado, Noni Oktavia Erari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Posko Kesehatan Sumompo akan terus berada di kawasan TPA selama masih terjadi kebakaran.
17: Posko Kesehatan akan terus hadir di lokasi tempat pembuangan akhir TPA Sumompo sepanjang kebakaran masih terus terjadi di kawasan itu. Dua pekan kebakaran lahan di TPA Sumompo, Manado, titik api padam dan muncul kembali menciptakan asap yang sangat mengganggu kesehatan warga sekitar. Tidak sedikit masyarakat yang terkena gangguan pernafasan memeriksakan diri di Posko Kesehatan Sumompo. Kadis Kesehatan Kota Manado, Bobby Kireh, mengatakan tim medis akan terus berada di Posko Kesehatan Sumompo sepanjang masih dibutuhkan sesuai kondisi TPA.
1: Jadi untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan saat ini di Posko ini akan dilaksanakan selama situasi di TPA ini masih dalam keadaan seperti yang kita lihat saat ini. Jadi saat ini ada kebakaran yang mengakibatkan mungkin akan adanya gangguan kesehatan kepada masyarakat. Jadi posko ini akan dibuka selama situasi masih seperti ini, kami akan terus membuka untuk pelayanan kesehatan di sini.
17: Dalam setiap pemeriksaan kesehatan, selain pemberian obat, petugas di posko kesehatan juga membagikan masker kepada masyarakat Sumompo. Audi Kandores melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Saya Lin Solviani, selamat pagi.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan The Bastian, juara hati gitu ya, di hati yang pasti untuk Anda. Semoga pagi ini menjadi hari menyenangkan untuk Anda mengawali kegiatan aktivitas Anda. Tapi kayaknya kurang lengkap ya, kalau pagi hari ini kita tidak tahu bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan sekarang di telepon kita bersama dengan perkirawan Pak Harli Mantiri. Pak Harli, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kami kembali lagi menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 25 knot atau bisa mencapai 45 km per jam. Peringatan dini waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk detailnya di gelombang laut, Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter. Di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1,2 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,7 hingga 2 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,7 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan air laut surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada biasanya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan, lahan, dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang ini selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Harley kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Pak Harli untuk informasinya di sona hari ini, perkirawan dari BMKG Sulawesi Utara gitu ya, hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi pendengar, apalagi di hari ini yang baru bergabung gitu ya di 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Apalagi juga untuk Anda di sore hari ini yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari jadi makin lebih semangat apapun yang menjadi aktivitas Anda hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar gitu ya. Apalagi yang dari tadi sudah mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Monedo, apalagi yang juga mungkin hari ini dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monedo di Sonten pagi hari ini. Oke, pendengar di pagi hari ini gitu ya, kita akan hadirkan beberapa informasi yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di lapangan Lanudal Mapanget Manado, Sulawesi Utara, Senin 5 Oktober 2026 turut dihadiri oleh Irdam 13 Merdeka Brigjen TNI S.I. Soeharto ya. Dan tentunya upacara peringatan HUT ke-81 TNI ini berlangsung hikmat dan diikuti oleh prajurit TNI dari 3 matra, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara, yang dihadiri juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dan tentunya bertindak selaku inspektur upacara dan maksud kami upacara dan Koderal ya 8 Manado Laksda TNI dari Tri Sananto

Suhendi gitu ya, SEMTR Opsla, dalam pelaksanaan upacara seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat dan kebersamaan sebagai wujud solidaritas dan juga sinergitas TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI ini menjadi momentum juga untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian TNI sekaligus memperkuat tekad prajurit juga dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan bahkan kehadiran unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dalam upacara tersebut juga mencerminkan kokohnya sinergitas dan soliditas gitu ya TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dan melalui peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, seluruh prajurit diharapkan juga semakin meningkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, dan bahkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat sebagai kekuatan pertahanan yang dekat dengan rakyat. Ya, pernyata tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Irdam Merdeka hadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lanudal ya. Dan informasi tadi sekali lagi saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya pendengar. Jadi tetap terus bersama kami Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mahirs dengan Mengejar Mimpi ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Oke, pendengar, kemajuan teknologi digital ini sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi kehadiran internet, smartphone, dan juga berbagai platform digital di sini membuat komunikasi serta penyebaran informasi itu menjadi semakin cepat dan mudah. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, era digital ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu kita waspadai gitu ya, khususnya oleh generasi muda. Di era digital ini merupakan masa ketika teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi juga sudah mengubah cara masyarakat bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, pendengar. Dan bahkan di bidang pendidikan, teknologi juga memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai sumber pengetahuan. Sementara dalam dunia kerja dan bisnis, transformasi digital ini juga membuka peluang baru yang sebelumnya itu sulit dilakukan. Dan meski demikian, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan jaringan internet. Jadi kondisi seperti ini bisa menyebabkan ketimpangan juga dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan maupun layanan berbasis teknologi, pendengar. Dan tantangan berikut juga adalah keamanan data dan privasi. Jadi semakin banyak aktivitas masyarakat dilakukan secara digital, semakin besar pula resiko terjadinya pencurian data, peretasan, penipuan, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Jadi selain itu juga perkembangan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan atau AI di sini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan dunia kerja. Jadi sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia mulai dapat dikerjakan oleh teknologi, sehingga masyarakat juga dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar bisa beradaptasi, pendengar. Dan bahkan di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita loh ya. Ketergantungan terhadap smartphone dan media sosial ini juga berpotensi mengurangi interaksi secara langsung. Dan kalau tidak diimbangi dengan komunikasi di dunia nyata, kondisi ini juga bisa memicu berkurangnya hubungan sosial dan juga meningkatkan resiko isolasi sosial. Jadi generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi. Dan karena itu memang pemahaman mengenai etika dalam menggunakan media digital itu menjadi sangat-sangat penting, pendengar. Oke, bagaimana kemajuan digital dan ancaman terhadap interaksi sosial masyarakat? Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengar Anda yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Stay dengan Awal Cita Baru ya. Untuk Anda semua yang pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, sekali lagi untuk Anda, semoga semuanya hari ini dimakin lebih semangat, tambah enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Monedo. Apalagi sedang menikmati sarapan paginya, jangan lupa sarapannya gitu ya. Atau yang sedang sibuk-sibuk berkutat di dapur, masak untuk keluarga tercinta. Iya deh, semoga hari ini semuanya spesial ya, semangat juga hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini yang ada di pasar-pasar, pertokoan gitu ya, dimanapun Anda berada, di swalayan, di hari ini yang sedang beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Pendengar, kesehatan ginjal berkaitan erat gitu ya dengan pola makan sehari-hari. Jadi tentunya juga kita harus menjaga pola makan kita, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi garam, gula, lemak atau mineral, ini bisa meningkatkan faktor risiko yang berkaitan dengan gangguan ginjal ya. Dan yang pasti tetap pilih makanan yang sehat, dan tentunya juga bisa buat Anda juga tambah semangat gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di program spesial Pro 1 masih tahdirkan terkait informasi kemajuan digital dan ancaman terhadap interaksi sosial masyarakat gitu ya. Dan yang pastinya di sini pendengar, kalau kita bisa melihat penyebaran informasi-informasi palsu atau hoax gitu ya, ini juga menjadi tantangan yang memang harus dihadapi. Kemudahan membagikan informasi melalui media sosial juga membuat berita yang belum tentu benar ini bisa menyebar dengan cepat gitu ya. Oleh sebab itu juga pendengar, masyarakat khususnya generasi muda juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa meriksa sumber informasi dan juga berpikir kritis sebelum membagikannya. Jadi selain persoalan sosial dan keamanan, kemajuan teknologi juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Dan bahkan produksi perangkat elektronik dan juga meningkatnya limbah elektronik ini bisa memberikan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan literasi digital juga di seluruh lapisan masyarakat. Karena pendidikan mengenai keamanan data, etika bermedia sosial, kemampuan juga memilah informasi, serta penggunaan teknologi secara bijak ini perlu juga terus diperkuat gitu ya. Dan bahkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat ini juga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan digital yang aman dan sehat, dan kerjasama diperlukan juga agar perkembangan teknologi juga bisa memberikan manfaat tanpa mengabaikan aspek keamanan sosial maupun lingkungan pendengar. Dan bahkan kemajuan teknologi memang menawarkan banyak kemudahan dan juga peluang, tapi perkembangan tersebut juga membawa tantangan yang memang harus dihadapi secara bijak, apalagi bagi generasi muda, memahami etika pergaulan di era digital, menjaga keamanan data pribadi, menyaring informasi, serta tetap membangun interaksi sosial secara langsung. Ini menjadi langkah penting juga agar teknologi bisa dimanfaatkan secara positif. Jadi dengan literasi digital yang baik dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, masyarakat juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai sosial dan kehidupan sehari-hari pendengar.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis apakah benar atau hoax.
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa mempunyai 7 bab. Bab pertama membahas sidik jari kemenangan. Pendengar, semua orang mempunyai sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita untuk menuju kesuksesan yang dicita-citakan. Bab 2, sepasang bidadari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita, terutama untuk mempermudah pintu rejeki. Salah satu kiat atau tips untuk membuka pintu rejeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bab 3, golongan ketiga, semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah selnya, sarafnya, dan lain sebagainya. Hanya

Memang pada kenyataannya, negara maju seperti Jepang dan Cina mempunyai penduduk yang sebagian besar adalah pedagang. Bab 5, Perisai Langit. Alam menyediakan segalanya untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Di dunia seperti ini, hukum sebab dan akibat memang selalu berlaku. Maka, dapat dikatakan ada hukum doa dan hukum law of attraction. Apa yang kita berikan pada kita, jika dalam doa kita memberikan energi yang positif bagi alam, maka alam juga akan bereaksi positif pada kita. Bab 6, Pembeda Abadi. Jika ingin menjadi golongan ketiga dan ingin jadi seorang pengusaha atau pemimpin untuk memajukan negara Indonesia, maka kita harus mempunyai ciri khas yang disebut pembeda abadi. Seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari orang lain untuk menjaga sesuatu yang muncul di antara mereka. Kita harus mempunyai pembeda abadi agar kita dapat diingat atau ditandai di benak banyak orang. Bab 7, Pelangi Ikhtiar. Yang dimaksud ikhtiar dalam ilmu keagamaan adalah berusaha dan berdoa. Sedangkan yang dimaksud pelangi adalah jika kita menggabungkan kisi dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, kita pasti akan membuat diri kita mempunyai sesuatu kekuatan yang besar dan luar biasa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah bersedekah. Dalam sedekah juga tersimpan sebuah energi yang tidak kalah penting dan sangat dahsyat dampaknya untuk kehidupan kita. Jika seseorang ingin menjadi seorang yang dermawan dan kaya, maka tidak perlu dan tidak harus pusing untuk menjadi sarjana atau pegawai negeri. Bagaimana caranya menguasai otak kanan serta kreativitas dan imajinasi, juga bagaimana caranya menguasai pintu-pintu rejeki dengan otak kanan, serta melibatkan ilmu negara dengan Allah di dalamnya.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar, di sini ada beberapa informasi rilis panggilan kepada tergugat tentunya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 Oktavianus Samau selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madidi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 308/PDT.G/2026/PNARM tanggal 2 September 2026 telah memanggil Gladi Cynthia Moninka bertempat tinggal di Desa Paslaten Jaga 6 Kecamatan Kaudita Kabupaten Minahasa Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, Gladi Cynthia Moninka ya dipanggil untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri di Air Madidi yang diselenggarakan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Elvis Silvano Loho QQ Raffel Milton Biloro sebagai penggugat lawan Gladi Cynthia Moninka sebagai tergugat. Dan karena saudara yang diberitahukan tersebut tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka melaksanakan panggilan ini di kantor studio RRI Manado. Dan setelah rilis panggilan ini ditandatangani, tentunya bermohon agar panggilan ini tentunya juga bisa diumumkan, dan tentunya demikian rilis panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Oktavianus Samau. Dan yang pasti pendengar tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, dan tentunya tetap terus bersama Persatu Manado. Dan nanti kita akan jelang tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Jadi tetap terus bersama Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program kesetaraan kejahatan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan beli.